di Winston Sibinil, Luo Daginavo, Florence Boyjol, Anangan Makuni Hozo Wuhan Kohimo, Wuhan Dokamatan di Maureen Kinjau, Oman San Pingungo, Pintatu Dokosatu, Dino Keoni Hozo Dokonunopo, Hozo Dokadesan Dokamatan di Zandi Dolores, Asing, dari Hoid Pogun Australia, Anangan Nagi I Masumpin, Nama kyu ni hazo da anu na po tu na ko simbah da Sundai masa da TikTok. Hazo na po oni ko da mentok dia zuliti masumpin dagi Dolores Sunduvan kamatan Aisovohin dagi empa patan da hu mazo ngavi. Binuan di YB Jenny Lasimbang. Kinawa to ko hozo, pihi dia zuditi.

Kababasan induksi komohigan montok pamunan kotam huzan SITI pisosomo pahabon kumain pototong kop hongkon pontuong isan isaba. Hang dino, papaing kabas pabagu mogizan nokomoy om tutulus kapanak katumbazan kansanan takabas kuma da tutumabuhuy sa pamagunan kagampit ay mogizan komohigan id pagunditi.

0: Ikumanuwa mantili antananan tuhun Datu Fairul Firdaus Akbar Khan minamos da babazan dino biampai misakaday ko mantilian kotamuhuzan seni om ko basanan motak kiguno mantok papatantu bogizan ko mahigan apakas om nagi kapanayhian kotulan temaymoh do ajamin.
1: Orang Sungai ini juga merupakan salah satu etnik yang paling ramai di Sabah, di Kawasan Pantai Timur ini. Jadi sebagai pihak rakyat. Ya.
2: Ada beberapa perkara yang sudah kita bincang dengan Kementerian Pelancongan berhubung dengan termasuklah keperluan-keperluan dan juga hal-hal yang berhubung dengan penginapan atau pembinaan yang memerlukan kebenaran.
0: Datuk Khairul Firdaus bina bos di Kapongo bina poi manggon ababazan apresiasi kepemakasan om koimohan dokumuhakan om negi pionitan jalinan kasih batu sapi insanakan doi kozuzuwa demia gadino hansan in pemusaban desido do gentob tapi menan kumahigan om kohidasan pakakalaja KKP insabah kakalo sibo sinultanan okuang kapain tutunan kapaihan kabahan it kinesyonon pakalaja kong kapitino hansan minamohogo isa sino na tanggungan institute kumahigan om kaidasan pakalajan pogun nios i opulokis na mindaw na it hivang na papahanzul papazu na magisusuvay bengkel om ababazan kabahan montok kapay kawasan tapi piumanan KKP pinatak nagi osakaday kakabot pemisok tapoy kumada tun magigisan in batu sapi om nagi sakaday jalinan kasih talent cop kumada magigisan in naidatan no katutunan. Vahu palan hang namot managuvang nakantakan omoboh in palalakitan kontena in suok sepanggar SBCP imantili katundan pamaunan pangindapuan om nagi pasakazan Datu Iwan Benedik minamos na vokon palan hang dino papatunda na kinesyonon kinesyonon tamban o hinab na isa hekta montok pamopian kontena subay ko papapadaw na gontob hogoh kababago om na mangingkwang hinayin pamopian aiso kabalay kontena intimpu ina kotonda naman tan himo tadaw kumataho tadaw kapanguzuan nino nakitanan sa vago sagyan timpu sa hinayin tahubuhan hang nino naging nga papatanto na kibaza kuma na sabi mo gizan imamaguno

0: Montok tumaguvang havan no kokomoy podikidan vinakas global. University of Malaysia Sabah UMS no nuidong teko minaganuhang no kumentilian pembelajaran takawas KPT montok monaizuk kapamandan pengosuvan no pembelajaran PDP masa online. Inaib teko kumanduwa Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur pinapayaditi no University na katimpun na papapanaw kayo sa makan na kumoy maza na pipyo pinghunan pinihi subay ko papahab kapungonzuvan bakalaja na matanhamin BDR kuma na pakakalaja di kasunong kadisino hang dino na po nga tanggungan university na manakadong tunuvan mangingkwang pinakas montok no nakatiyamusan kalalahan no pembelajaran takabas pogun Malaysia na isukan mandihamus papanaon montok papatanto kasudangan no kazuzuwa kamabago pembelajaran i kapanda kovasian kubasa meri bogizan o hobi no makikino bos. Tumihamus o UMS papamakas na tangungan kukonggambit na isu pakalajan o pianitan pamunan in Bonio. Papanaon ino masa na seminar Samutan Bulan Pekerja Bonio 2026 di Kamabangu niti. Ikumanduwa dekan ay nahal makikinabos Fakulti Science Social o nagi kemanusiaan isinapunagi patunod vanan ababazan pianitan pamunan Dr. Ki Y. Sabaria. Ki Muhammad Yusuf do seminar kokomoy bobos kokomoy do haban sempemogunan pakalajan in Sabah om Sarawak supaya ko badak hibang bentuk biapu tehan om nagi asil pada isukan kogepit do ahal bidakas kalaja seminar iki tema wacana bendara gading evolusi kerjaya perburuhan om dinamika hubungan pekerjaan dino Bino nimung dapu akademik ejen ngabi kepelintan om negi popo-pobu pemohonan.
1: Apal Tony Bo tarau baino.
0: Tapi dahi kong ngabi baino di tija muka bahu. Tahu apa nam tu minit nadi no gosuwa bin pagun datakau.

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

And this. Right here on Sava VFM, Experienced Variety.

variety. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Rati Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinakan 10 mengimbuan Mei 2026 bersama Nko Lau Reb. Lau dangai bertiru, Lau sebtu palah. Ha, itulah pogangau tergegak-tergegak kok. Tegak-tegak kau Azmi bertiru. Bawa aku marak. Aku tu cuti-cuti noh. Ya, yang pun terima kasih kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Kau pan. Tak bangin nakan yang tudong bersama mekali siaran sama tak kemau tu. Harapan ku memohon diam perian alap-alap jo. Sini sok ropi tu. Uran dekit lah. Niat penlondos mana. Uran dekit memang luar eh. Jadi jogo-jogo melan kereta dong laju-laju. Slow-slow jo barak jomo. Kok. Ling-ling pak bigot. Dong lupa sentioso makai tali pinggang kok ling-ling sini kok ngedek-dek kita sini ya orang ni matok jomo minggu si jomo kota belut. Terima kasih nobai berjasa kok kami betiro. Okey, yang depan terima kasih, terus kita beri kok lagu tu.

Sejahtera Timika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Sabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulekno Sabangan, dong tinengkan de diri, bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin, bersomo RTM teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Keempat kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Sayang, 1000 kali sayang, betiru, ai teman dikejari, nyesel dan burih.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Jualan Rahmah Madani akan benuat mentelur diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Mimi, boy no ko nalepon siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak buli no kita peluak tu. Ai tekurung no kita teruak baik gabak tu.
1: Ai no yang baru si aku telepon tak siam.
0: Jadi, iya no yo marak.
1: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon no untuk pindah baragai si.
0: Ai, jo, sanang bana pana.
1: Jo yang telepon siam jo. Nya nupaya ngingoton nombor lainnya, sebab paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo, pun untuk kepastian jo pane. Sebab paman kita telepon tak siam, maklumat dokon oron angkot penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gay pasal liut jo, tarus no gay nambung ngogota APM ataupun bumba. Nya anu paya kita telepon balik.
0: Ban ko? Nelepon jo siam, amun run kecemasan. Lagipun amunnya run kredit. Boleh pandai telefon siam eh. Mimi, bersimpon no bege. Sekarang run biduk penyelamat ya teko ngendok kita.
1: Yes, bos.
2: Ya, dia akan kakal bersama mengkali sianan sama ala banan tak kemampu. Terima kasih kakal nutan kami. Diam segmen tak kemampu. Yang abar bangan dia akan tak torong-torong minggu. Tak lo Sabtu tu, alhamdulillah kita bersama lagi diam siaran sama Alap Bana. Minggu-minggu jekam, harapanku palap-palap jo selalu diam pelanan. Yang sedang bekerja, yang sedang bertugas selamat bertugas, yang sedang sorop mulek, lekat ngedak kahwin selamat mulek. Kopan sini, aku boleh ngogo kampung serusup Lok Begiang. Terima kasih tak tuan rumah kena sudi ngejemput aku. Kopan penyanyi-penyanyi sama. Semoga un masakan kita akan kerja semua lagi. Okey. Yen pun terima kasih pan tak dinak-dinakan lekat penimbawan sini. Baik teko pan kami temu-temu tak yen tak serusup. Kok pan terima kasih tak dinak-dinakan lekat kampung serusup yang boleh bersomong-somong kok kita pan sini. Okey. Minggu-minggu jekam jaga diri selalu, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu. Jadi sebagai daya ganti bersama, kita berdaya engkau lagu tu.

0: tajuk-tajuk abar ke muap tu. Perintah Lat neliti cara penjanaan tenaga lebih jimat ko pengen kesan. Dan khas usahawan Sabah Penelagak tak sektor koperasi. Assalamualaikum, abar-abar sepenuh ni. Perintah sedang neliti cara perlanan tenaga anu lebih jimat ko pengen kesan. Ia terposok no penggunaan arang batu anu kulit ngasilan tenaga elektrik tak kos lebih tenak mensanpan run kesusahan nang segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mara, tak masa tu perintah masih nanggung subsidi elektrik. Tapi pan kadar bokan semasa kakal niat kulit nampung sepenuh ni kos sebana pemuluan tenaga. Beliau pan mara penik taraf penikan tarif elektrik anu terkeresos keikuan pengguna tak masa tu ngempon nang kos penjanaan tenaga anu makin langa. Datuk Dr. Joachim Mara bege tak pengabar bojong rasmian pesta kamatan peringkat daerah Beaufort. Selain sepangan pesta kamatan, Datuk Dr. Joachim Mara jadi tungan mesedembuak ban jomo dedang ebang so engkau merot keharmonian. Kesedembuan kau pan keharmonian yang ruah asas bobo tak penangunan engkau pan kemajuan talato. Beliau nut negas kepentingan melihara warisan budaya endok pu murah tarus ngerati identiti kau budaya gai. Tak masa anu somo keunikan budaya tempatan pan jadi aset penting dia menarik pelancong entedo numbang tak penangunan sektor pelancongan lat. Sektor koperasi tak Sabah akan nerima tabangan modal narusan dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan, Datuk Ewan Benedik Mara, dana khas dejumlah dejuta ringgit penetek tak usahawan betiru penelaga tak koperasi anu layak. Perintah Lat akan tarus sedembua engkau dedangai pu terposok non suruhan jaya koperasi Malaysia. Kok Institut Koperasi Malaysia dia melagak lagi program tabangan tak koperasi tak Sabah. Datuk Iwan marak begitu tak pelansaran jualan madani ko lintaran tak koperasi keluarga Haji Sari Lahad Datu Berhad. Dia masai Datuk Iwan Arab lebih iko koperasi nang Sabah kulit nutan pu paling alap tak latu. Bojok enam koperasi nang latu kulit posok senarai datus koperasi paling alap Malaysia tahun limpas.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jangan delah ni umuran 23 tahun tertemu rai limbo, diam suang, tak ada buat tungan perkemahan, tak melangkap bau kota Blut Sinsong sini. Komander operasi Mensari ko penyelamat penguasa bomba kuanan 1 Sofian Aban Mara masa ni hubung mangsa tertemu tak pukul 10 wau Sinsong kira-kira 300 meter nang tungan perarian. Mangsa ni saat ngemban lepu Kementerian Kesihatan sebelum ni lidian tak puk polis untuk tindakan selajur ni. Setiap pukul 2 kemob sini, operasi SAR ngesandangan lagi mangsa. Kakal tinerusan lepu bomba bersiko tantungan perarian. Operasi penelan tak sedih suang makai cara pemiaan tak jatak buek. 527 flat bau akan tinangun tak tungan flat Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan Kok Bandar LPPB Datuk Awang Ahmad Awang Sah Awang Syari Marak. Pemuatan flat bawah ini jangka lupus diam tempoh 6 tahun. Datuk Awang Ahmad Sah Marak berjanjian kerjasama antara LPPB Kok Puk Pemaju diam nangun flat bawah Rebinuat telun tahun limpas. Tapi pun pemelanan projek itu ruak tangguh tebos jurayuan nang petemban anu kakal temban tak tungan tebiak. Minsan pembagi kerja-kerja ngerubuan bangunan beta untuk memuatan balik projek eh. Nampun boy jo dompok keluarga tak tungan tebiak setuju untuk pindah. Festival Bambu perlu pinosok diam kalender pelancongan Sabah. Enggak kojo acara kebudayaan tapi pantungan ngangkat warisan mentagap kreativiti banjo mokok muka peluang ekonomi setempat. Adun telupi Datuk Johnny Bon J. Kurumara usaha mosok Festival Bambu diam kalender pelancongan Sabah. Engkonya langsung akan ngempromosi telupit sebagai tungan pelancongan khusus ni pelenggok tahun melawat melawat Sabah 2027. Lebih 5,000 peteko nikuan Festival Bambu anjuran pejabat daerah Telupit engkau kerjasama Lembaga Kebudayaan Lat Sabah engkau badan gaya perintah bersiko tan Telupit. Isu kurang guru tak Sabah kakal perlu tak pengendalian serius terposok kena usaha miko latihan kok peluang pendidikan tak bangan anak tempatan. PKI penting dia mengurangkan kebergantungan terhadap pengenduan tenaga pengajar nang luar, dia mengisi kekosongan jawatan tak sekul-sekul tak seluruh lat. Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong Mara tak masa satu Sabah kakal pegantung nang guru nang semenanjung dia menampung keperluan tak sekul anurun kekosongan jawatan. Engkau beliau berharap akses pendidikan ko latihan perguruan tak pelajar tempatan pinelaga. Kelab pacuan 4 roda Sabah Triton Expedition STX melan ekspedisi tabangan tak kampung Inarat Tongot. Ekspedisi Inarat ngeruo di bagian tanggungjawab sosial korporat CSR anu pinelan lek kelape pelepan nut ekspedisi sinempurnaan lek pu Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Tak masa penemuan lek pengabar Datuk Muhammad Kurniawan muji usaha kelab tebiak gai kojo melan aktiviti lasak semoto-moto tapi pan pebundak nabangan pu anu perlu. Sementara Presiden Sabah Triton Expedition Amiruddin Lesip Mara tabangan peneteko ngeruwa bakul kakanan kok peralatan sekul kok dana bergo telumpuk ribu ringgit. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Perintah lat neliti cara pelanan tenaga lebih jimat kok pengen kesan. Dana khas usahawan Sabah penelaga tak sektor koperasi. Begini abar-abar di melihat kemab tu, abar di sini bias nunting lek Doni Ijom. Dekat section berita ehwal semasa, Kopen Boy di nerjemah lek de Al-Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih Lina kan kakal bersama Mekale siaran sama Alabana 5:32 minit kemuap. Kakal bersama Mekale siaran sama tak kemuap tu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang sedang dempelanan, palap-palap dempelanan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bercuti-cuti, jogo diri selalu. Mungkin un yang dia perancangan maung alap kita mandi-mandi suang, mandi-mandi pantai, mandi-mandi lebak, mandi-mandi batu kau. Contoh, jadi jogo keselamatan selalu, okay? Mandi-mandi pan, mesanang-sanang atai, mesanang-sanang atai pan, betiton-titon pan, dayak-dayak pan, tapi dong lebih. Dong terlebih, okay? Jogo keselamatan. Walaupun peranak ke oyo-oyo, niak semestini gai niak buli limbo. Walaupun buai ekon kontut, niak semestini nyaun limbo. Jadi jogo keselamatan. Tembi rangi-rangi mangan-mangan bawang sosis ye kok. Ninda bawang anak-anak ye. Selamat atau niak tungan gai ye. Dong kuri-kuri banang. Kadang-kadang amun kiti terlampau kuri-kuri tu, men akan bahaya niak terjangkat-jangkat terjadi. Jadi na'uzubillah, tiu-tiu lekat kiti. Semoga momon alap-alap jo.

Ya, istimewa Songom tu pendong lupa. Songom tu, somo-somo kita mengendak TV2 pukul siam Songom. Kali kam, pukul siam Songom TV2 kemuap tu, konsert 80-70. Aku pengacara ni, kau DJ Edit, DJ 1J, DJ Ikle, kau pun DJ Syaf. Yang akan bersama kau artis-artis Ramlah Ram, Un Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Siti Pajahamin, Iko lagi lah. Jadi, dong lupa Songom tu TV2 pukul 9 Songom. Okay? TV2 pukul 9 Songom. Konsert 80-70. Sama-sama kita mandi-mandi batu. Mandi-mandi batu bersama kau Rang Junudin.

0: DJ. Palap-palap di kota ano eh, radio eh. Hindi ko sulukan buwan na.
1: Kalekam, kalekam, bara di nakan eh. Nini bara ni aku keserungan. Amun yang rati pian ngantu kumitun diam konti tu. Gali keserungan. Bangkang-bangkang no tu. Ngagat jam mule sebab ngantu. Biasalah, amun kita ngantu tu kadang-kadang pandai loncot-loncot pan ko, pandai unggat-unggat bangun badan tu. Ini pun tak dinakan kulamai lagu tu untuk kau.

Anda mahu lagi hiburan? Ingin lagi kamu bersandang-sandang atai kemab tu bersama kau DJ Azmi? Kita berdayak lagi engkau lagu tu.

Ya, dinakan-dinakan, terima kasih Boy bersombong ku aku dari pukul 3 ngabut sikot-sikot pukul 6 ke mob tu. Ulang lagi tembang 10 minit kita bersombong diam siaran sama Alabana. Ini pun terima kasih kena bersombong ku aku. Kok pan sekiranya ni unsala kok silap. Aku maaf dinakan, kita beragam-beragam jo. Mungkin unsalam-salam ni yang niat terboso, lagu-lagu yang niat terpeling, ataupun alien jo yang niat terkita. Kita beragam-beragam jo. Kok pun aku maaf dinakan, okay? Tadi nakan yang sedang demplanan, minggu-minggu jo palap-palap demplanan. Yang sedang mekali siaran sama, mudah-mudahan sihat selalu momon. Kok pan sebagai penombol lagu tu untuk Daya Ganbi. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kopen muat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan tekong kita balik. Amin. Jadi sebagai penombol, lagu tu untuk kam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan makalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
1: Maksudku sebab bermakalai siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dan akan hina witi makalai habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak Habal Lahat Kuhab Iti tindakan totos tuju hingga sai anak guna kad subsidi diesel. Perintah Lahat analiti kaedah penjanaan tenaga lawi patalua Habal minta dana. Tindakan totos setuju hingga pihak ia anak gunahan kemudahan flat card skim kawalan diesel bersubsidi SKDS skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Yang Haka hinapu iti Kementerian Mariuman mag-isu nama wujud peruntukan khusus Mariam Akta Kawalan Bekalan AKB 1960 Makassar. Nani magtujuan penuntulan perundangan maka acara lawi tigan maka tahatul akok maka kila-kila lan jalan hek ngawal maka penguat kuasaan pemakaian flat card.
1: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara, ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan nibak hek media magsambat tamaka program inspirasi kita beli barangan Malaysia KBBM Sabah 2020 makonom makota Kinabalu. Tindakan inan nipak lanjal min sabab kaniakna masalah masoal panak gunahan maka kahinang magismagol insalan gisil maka petrol min pemakaian flat card. Perintah butina ini marioman analiti kaedah penjanaan tenaga ia lawi patalua maka jimat masoal ongkos. Ina ini pasodam masoal pemakaian baga ia pinakai hinang penghasilan tenaga latirik. Ia makai ongkos lawi aluhai minsan pun ni kabimbangan masoal kesan tuju alam sakulebut. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam mengahaka hinapu iti perintah masih ananggung subsidi latirik. Minsan pun bote heka ragangan hinapuna masih embal maka sukupan ananggung ongkos sabanal pemeluasan tenaga. Beliau rusab ang haka kasongan bilkaran ia tasa butinaani magsabab min kasongan halga penjanaan tenaga. Datuk Dr. Joachim mengahaka butih tuju pamasampai habal bay pain ngerasmian keramaian keamatan peringkat daerah Beaufort. Sampangan keramaian keamatan Datuk balikanku sampangan keramaian keamatan Datuk Dr. Joachim mengahaka ina ani manjari labayan patalua ama pagdakayu masyarakat indagenis kaum maka melabungan pagtakupan. Pagtakupan maka keharmonian inan iana asas utama tuju pembangunan maka kemajuan Lahat iti. Beliau rusab peminta dana matotos bahawa mustahakna amahilala warisan budaya aku makan nak bahau maka pihak identiti maka budaya sigam mamasa sinong. Mereum masa dalua kalanuan pavidda-vidda budaya tempatan rusab manjari hal tak mustahak. Mereum usaha analik-nalikan pamasial peminta dana maka tawang tuju pembangunan sektor pamasialan Lahat. Sektor koperasi masa baakan pinatalimaan bantuan min lan jalan dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Dato' Ewan Benedict ngahaka dana khas maghalga rakayu juta ringgit inan nindean tuju usahawan butinaani pinasongan tuju koperasi ia layak. Perintah Lahat akan magtabang maka indaginis pihak Pasodna Suruhanjaya Koperasi Malaysia maka Institut Koperasi Malaysia ako maka kila-kila masongan lagi program bantuan tuju koperasi masabah. Datuk Ewan ngahaka butih hinapu pelancaran program ian ionan jualan madani maka patibau ni koperasi keluarga Haji Sari Lahat Datuk Berhad. Mareo masai beliau ruisa magkainagon ako alabi aheka koperasi min Sabah ngabay pagtipunan koperasi tama suhul malahat negara iti baypain ondom koperasi min lahat iti berjaya pasod mareo sanaray rahatus koperasi terbaik Malaysia tahun palabay.
2: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Rangan lala umul 23 tahun tabak Alembo Mariam Soang ma kawasan pagkemahan ma melangkap bahau Kota Belud Subuh Sibai. Komenda operasi mencari dan menyelamat penguasa bomba kanan satu Sufian Abah. Sufian Aban hinapu magtau hati nga haka magmula tabak lisag sangpu makawalu Subuh jajahan 300 kilometer min kawasan Kajarian. Magmula ni sakan mulai lahat hek Kementerian Kesihatan sebelum nisarahan 7 polis untuk tindakan nilausan. Ongkon lisag 2 kohapsi operasi SAR hinang amiha lagi dangan magmula masih nituyan hek pasukan bomba malekoman kawasan Kajarian inan. Operasi nilan jalan mabihing-bihing Soang maka hek aman doga maka piniha ma kalukalo ania pagong. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan KKTP selaku platform perintah lahat anipian masyarakat ma peringkat poonna. Nah ini magtujuan ako maka kila-kila keperluan rakyat kolek mariuman di patongan secara tigan. Mantrina Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka usaha he pariokan di minlan jalan program jelajah inan ni kainagonan akan maka patotog pamasampayan perkhidmatan perintah.
1: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu, dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ni bakhe pamasampai habal bai pain patibau ni surau Asyakirin balai bomba maka penyelamat Tawau maka maskit assalam ibu pejabat polis daerah Tawau. 520 maka pitu unit pangsapuri bahau akan dibangun matapak pangsapuri Tanjung Aru. Pengurusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB Datuk Awang Ahmad Shah ngahak Awang sehari yang ngahaka pangahinaan pangsapuri bahau inan ni jangka tigop mariom tempo 6 tahun.
2: Dalam 527 rumah ini 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Dia sekitar 350,000, 320 begitulah, 290. Ini dijaga siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Datuk Awang enggak berikanku Datuk Awang Ahmad Shah ngahaka pagjanjian pagtabangan antara LPPB maka pihak pemaju akok maka kila-kila pembangunan pangsa peribahau inan bainan lima ujud tulun tahun palawai. Minsan pun buat projek HI ni pospon min sebab ania rayuan min mandusia lahat ia masih aningan makawasaan inaani. Buting rupain hinang ang gubal bangunan gabuk inan akan tinagnaan ako makakila-kila pangahinangan projek inan nilan jalan bay pain labi 20 keluarga makawasan inaani magdakayu akal papinda. Masalah kekurangan guru masabah perlu pinatongan secara labi serius pasod nama soal usaha matotog latihan maka peluang pendidikan 7 anak tempatan. Akal ina ini mustahak tongan ako angulangan he angandol maka tukang panduk min luasan untuk angisi kekosongan jawatan ma iskul-iskul ma sakulibut lahat. Adun Tanjung Kapur Datuk Bencong haka hinapu iti Sabah masih angandol ma guru min semeranjung tuju angilang-ngila ama sukup keperluan ma iskul ia heka kekosongan jawatan. Min hei beliau magkainagon akses pendidikan makalatihan pengurusan 7 anak iskul tempatan perlu pinasongan. Datuk Bencong nibak hei pemasampai habal makudat. Festival Bambu Subai Pinasod Mariam Kulindal Pamasialan ina ini hingga ika hal sajana hal acara kebudayaan gompain rusab menjadi platform ama mahal tempatan warisan maka amok bogan kreativiti masyarakat maka amukak peluang ekonomi dapat lahat. Adun telupid Datuk Jenny Bon J. Kuro mengahaka usaha Mariam Amasod Festival Bambu Mariam Kulindal Pamasialan Sabah inan meminta dana maka pakilahan daerah Telupit selaku matagan tamasuhul Pamasialan Paligaina mabila tahun melawat Sabah 2020 maka pitu.
3: Festival Bambu dan juga Kaama tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka, karena ini pelancaran Festival Bambu sempena melawat Sabah. Saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun depan.
0: Datuk Johnny Bonang Hakabut Tehek hinabu Majlis Penutupan Festival Bambu Telupit 2024 Makonnom. Pengupus Sabah bila sampai pabalik habal mustahak si tindakan totos tujuh hingga sai anak gunahan kad subsidi diesel. Perintah lahat analiti kaedah penjanaan tenaga labi patalua. Betena balahat kuapiti bayi ni sadiahan main seksyen berita ewal semasa. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Guru Bitara Nadi Negara. Inanaan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara gindan katotogan profesionalisme panutan maka mandiri. Manakala Nadi Negara maka pandaan bahala mustahak guru selaku maka palojatan kemajuan maka katanaman negara. Magsuku cigu sabab matuntul maka amuanan kami man ilmu gunahan makami. Selamat nampang Hari Guru min kami sehe aloat makaam. RTM teman setia Anda.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Taba VFM siyaran Hiling Sama, tentu na ito masyam po makaruwa titik pito frequency bot biasa sarakan tentu na alaw ahad kita magkapag-abay lagi arisihan kami si Junjun Jerry. Alhamdulillah sarang ahay ni pagsukuran maalaw iti sang po na makulom halibunan lima duang ibu duang po makonom maganta maka duang po makawalo Zulkaida orang ibu 440 makapito hijra at tarusab maka hari guru duang ibu duang po makonom ya mua tema guru bitara na di negara. Jadi danakan arusab gantaan dakarangay minit maito by painkatis azan ito insyaallah akan kita makapagtao lagi pabalik untuk ito mariom segment kita makuhap ito. Jadi magsukul taongan ni panang kamemon warga pandidik ya ambal magkirahe magmale magpantas tiwas amanduan kita ngabut na kita butina ni jari mandusya gunahan insyaallah dan akan murah-murahan ito guru-guru kita sihat-sihat kamemon tentu na risab guru-guru ko ama SMK Bugaya niya wadan wadan tentu na dan akan ya baina lando ahaya makatawang tujo pembangunan sah siabanan makanak iskul sampai ni kabutina anani dan akan jadi insyaallah dan akan minhai patuyanta makala kita ruisab pasan-pasan kami menito sa Bavi FM siaran Hiling Sama Ambal Nasa.
0: Magatuwang makamasala bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

0: Mapanampulnaan wa ad perintah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong baipain pinagakuan he duli-duli yang maha mulia raja-raja aa anago mohor besar raja-raja amantug bahwa allau anganda anak bulan Julhijjah ia nama kohab ahad sangpu maka pitu hali bulan 5 2020 maka 6 salik maka 20 maka siam hali bulan Julkaidah sangpu maka 4 40 maka pitu hijrah. Jawatan kuasa ina ani ia bainani pagakuan anganda anak bulan Julhijjah makohab allau ina ani maduampu makasiam kawasaan ma empat piju alam negara ITE pasodna ma balai cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan Sabah maka matingkat sangpu maka tulu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Banaa mbal ni izin magmaray-maray marahuan matag pangandaan katobtoban anak bulan Hinabu Ru'iyah Hilal ni Hina. Majlis Raja-Raja baina magakuan bahwa cara penetapan allau hailaya kurban iana nebea ma ru'iyah maka hisab. Aa anagu mohor besar raja-raja ruisab akan amantug marabila sangom allau sahali Julhijjah maka allau sampu Julhijjah atau hailaya kurban ia baina ni tetapan min aradiu maka tibi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
2: Umbal na sa tentu nama itu taungan tentu mai itu taungan siaran Hiling sama masyampuk makarwa titik frekuensi sagana rekan. Jadi serang haya ni pagsukulan roy sab ang aku kesempatan mai itu sa paliko bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu bay meluas amaran keadaan cuaca malisag 5:45 minit kohab si ibahat Allah ITE sangpuk nama kondom ahli bulan 5 2020 ma kondom maha kawasan Sabah dijangka akan tajari hunus magletek maka baliu landos magbiak maka itu hunus na adakan dijangka akan tajari maka kawasan Sabah pedalaman iaitu ma Kuala Penyu Beaufort Keningau maka Tambunan Ruisab manakala maka kawasan Pantai Barat ma Papar Makaranau, Ruisab Matawau, Sandakan Telupid Maka Beluran dijangka akan terjari ngabut lisag siam sangom itu dan akan peminta dana Ruisab dan akan ini akan terjari Labuan dan akan jadi abang endau keadaan cuaca hidup itu dan akan luar kansang na keadaan hujan keadaan ulan dan akan ulan landos jadi bangandak ta keadaan cuaca butina ani luambal ni ketentuan dan akan ruisab bai pakalita mariam habal-habal lahat mai tu bai pina sampai malisag 4:30 minit kuhapsi iaitu ni adangan lala umul 20 maka tulun tahun tabak Alembo Mariam Soang ma kawasan pagkemahan ma mulalap bahao Kota Belud Subuh si bayi dan akan jadi naani rakan subai rusab kita pa isbat amarioman keadaan buti tu keadaan cuaca kulang ahapi tu dan akan pa isbat kita masual itu pa isbat masual keselamatan dan akan da kita anatas atau ni tagan kawasan ya Asekot ni Soang atau Amandi mantag kawasan-kawasan ia tentu na landos toongan itu solog solog keadaan solog ma Soang dan akan aku kita makakila-kila keadaan keselamatan tanpa indan akan tajalmin dan akan jadi itu magsambat tak maka Allah itu tentu na sedan akan ma sangpuk ma kondom hari bulan 5 2020 maka 5 2020 ma kondom Allah itu magatak na maka 20 na maka walu uzul kaedah 1440 maka pituk hijrah at tak ma rusab Allah guru 2020 ma kondom dan akan ania dan akan ta rusab bayi amun ucapan selaku pamakali setia Sabah VFM mai itu dan akan jadi ada kit mai itu dan akan pakaleta ucapan na itu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam kami mohon, terutamanya Pak Makale Sayuran, bahasa sama ma frekuensi siang bukan wah titik pitu. Ucapan puiti sebelumnya aku tu Sigu Lukman bin Haji Mending min iskul SMK Bugaya 2 iskul Kalasahanku. Ingin aku berkesempatan melalui TI kami mohon guru ma Malaysia ucapan keselamat hari guru. Okay, guru bitara nadi negara especially untuk lagarakan guru-guru ma iskul iti iskul Kalasahan SMK Bugaya 2 dan khasnya guru-guru ma Malaysia lawiti. Entah ada lagi, selamat hari guru, guru bitara nadi negara.
1: Jadi yang balda sa magsukul dan kanta gay Cigu Lukman selaku pamakali setia Sabah VFM. Jadi yang balda sa siaran tapene abi Sabah VFM siaran healing sama sakaba Allah nagdalisag ondom ngabut nilisag pito dan kan. Jadi kami mai terus sab dan kan min RTM to aslam ama sampai ucapan Roy sab selamat hari guru 2020 makondom guru bitara nadi negara min kami RTM teman setia anda.

0: Jere, may to lisagon na pat po minute gantaan ni alasang po minute na magsiran makuha pito sa nakan. Jere, nakan, ongka si rondang pangantin baro. Ani arusab sa gakaki ito. Awain na magkawin na ba? Kailang magsanding na sangom ito. Insyaallah, muramurahan pinalanjal. Ahap toongan, lanjal toongan, urusan-urusan kamemon. Ito pinasanang urusan-urusan keluarga kedua belah pihak insyaallah murah-murahan tong anasan nang murah-murahan napain mariom keadaan biasa nang gayud nakan asal buat kita bangsa Bajau to bangania karamayan-karamayan tentu na akan makapaglasig-lasig kita ngabut ni lisag sangpo makaruwasangom ngay ka lisag sangpo makaruwasangom denakan niya lagi saga patunggo sampai nilisag tulo magrakam-rakam ongka sebagai pengentoman-pengentoman kenangan-kenangan ngay danakan jadi murah-murahan toongan alaus itu pinasanang toongan aku mai to isa na bay makataka ngamuk kampunan ruisab ni panasa danakan khusus na niak kakiko Abdul Musbi butina ani rakan sangum itu akan magsanding ma itu kau ma itu malahat paglahatan arambila aranda danakan jadi mai itu kan ngamu aku kesempatan magsapali bantog arusabay ni sapali makuha pito yaitu masalah soal kakulangan guru masabay to pinatongan secara labi serius pasod na masoal usaha matutog latihan maka paluang pandidikan untuk baanan kita mandusi at tempatan itu danakan jari untuk kita kami mon danakan ya halam kolek paluang itu kolek jawatan-jawatan ya bilahi ya bay itu sangai min bay hei manjari impianta dan akan ada kita magputus asa pajari kita buka ta ada kita putus asa ngisi rapain kakosongan jawatan sabab abang anda ta mariom bantug-bantug yang disapali asa kava masa itu dan akan tentu na arus sabay ni sahkan ani bantug he Dato Bencong ang hakahina po iti sabah masih ang andol maguru min semenanjung tujuan ngilang-ngilang masukup kaparuluan maiskol yak ngisi jawatan kakosongan masabay ito na kan jari naanilakan tinaliktalikan kami mon nihakaan kami mon baanan kaanakan masabay ito tentu na ahika makanak-makanak berpendidikan ya akan jari pelapis-pelapis bahao akan menjari guru dan akan jari magsambat na makalau ite sangpuk makonam hari bulan 5 2020 makonam murah-murahan itu kita pinahap napain sehat-sehat kamemon banal duko iyo kesambatan kematuan tapi hei murah-murahan kita kinulambuan kinulambuan min ay rupain kalaatan insyaallah tentu na akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segment-segment sa di jari adanakan bot biasa kanabahan ko makaam niya dua ongka magsuno selaku panambol siaran ta makuha pito sago sebelum hei pakalita pasan-pasan dakit kami atau info kami may to sa Bavi FM siaran hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.
1: Matak nga Laut Cina Selatan, niak da kayu pu Malaysia Rapuna nunan pulau layang-layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu pu layang-layang iana kasehean min kapupuan Spratly. Yani kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu maka siam walumpu pu layang-layang asal hal baik batu-batu rila laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baipain hei Malaysia ngahinang panampan gusung maka pu layang-layanginan nui nipamanjari pu sebenar sangai tahun sangpu maka siam walumpu maka tulu tantra Malaysia baini patan nak bertugas mapu layang-layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani pu layang-layang takal landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tentera aku maka jaga kawasan strategikinan pu ia asalna hal baik min ginisan batu-batu rilautinan Bairusam ni tuntut hek Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau rilau. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta sago ai ia sanggup dibangun hek tam maka pinatatas.

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makataluwa rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Dibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokulo popular, anagna ma baihu, anui palendet ni botong tangan, maka botong tape, yang bohok ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit dikok, lama anggau tak baran, pidik mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani akajarian monkeypox, ni nasihatan, ako natas, nganjaga kalisinan ri, lilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan dagingna. Ni amal labi awal pailag min kagaw monkeypox.

0: Kahansan ralandom reno ringo homiu nahun pamahunan pasukonku iar dirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Tinakan kulimanin alapon risilo ondo animpaung pemahunan pemahunaan rakat subsidi diesel. Perintah negeri ahuyum rababal papasilaan ra tenaga labi onsoi. Tindakan kulimanin alapon risilo ondo anipuong pemahunaan ra flat cut skim kawalan diesel bersubsidi SKDS am skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Pan Tatalanan ran dalam negeri am belanja nuwaya Dato' Armizan Muhammad Ali Nambala raraino kementerian apalaira rondo cadangan ambal ra peraturan khas raliwino akta kawalan bekalan AKB 1964 rondo. Turun cadangan ino apalaira rondo undang-undang labi atalang ama nimpung uli kono labi akumos nasungkait pemahunan ra flat card.
1: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Nambala Rangaho, partner program inspirasi Kita Beli Berangan Malaysia KBBM Sabah 2026 ra kota Kinabalu. Tindakan ino inalap na intaran sino aktiviti anipuong ra diesel am petrol mahuna ra flat card. Perintah ra reno marandan rababal labi atatalay na sungkait papasilaan ra tenaga ra belanja labi ariwi. Itu nakapahunaan pamahunaan ra arang batu unda kalap papasila ra lutirik amika aloho hama no sino kalarawan ang iwit ra karamalan ra liwung no kinayano. Timbalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala, syukur araino perintah rayus amaya ra subsidi nulutirik. Amano kono hino pantalanan ra lutirik raraino kalap ra animpung ra belanja papasilaan ra tenaga. Datu Joachim pono Nambala loho nulutirik ondo rinumuang raraino tu entaran ra belanja papasilaan ra lutirik rayus rinumuang. Datu Joachim Nambala rangaho liwos no nangimpuas Romayo Kamatan peringkat daerah Beaufort. Tayar nu koperasi ras Sabah kulimani nangapu rapang insupan modal mayara dana khas usahawan Sabah. Menteri Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan ampahin supan Datu Iwan Benedict Nambala dana khas sa ngajuta ringgit hino untuk naulayan no pasukuan rosahawan raraino tayaron yak poyo rakoperasi ondo atatalai. Perintah Negeri Kulimanin Rayus Ahin Sub Rana Salinut Agency Nakaya Nio Suruhan Jaya Koperasi Malaysia Am Institute Koperasi Malaysia Marayol Ra Program Penginsupan Ra Koperasi Ra Sabah. Datiwan na pasukura rahu inili rapat no napaimun ra pantalanan madani am na nambului ra koperasi keluarga Haji Sari ra Datu Berhad. Datu Iwan pono alansan labi asuang koperasi intoras Sabah akalap asau kra koperasi terbaik ra pamahunan divus no onom koperasi intoras negeri itu nakalis ra 100 koperasi terbaik Malaysia ra taun nakasaili.
2: Aho itu aringoh miur intoras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

0: Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintah Tempatan Ampanan Pahunan KKTP Rondo Pokok Nu Perintah Negeri Tumumu Rakyat. Program ini apakah luar perintah tumutun raka pahanan amka kasipan nu rakyat. Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nam Alansan mayara program ini akala pekonsoi pasukuan rapan taliman nu perintah.
1: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu, dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Dato' Rifin Nambalarang Ahol, Iwas No Inway Pahilong, Rasurau Asya Syarikin, Balai Bomba, Angampin Tawau, Likono Masjid Asalam, Upis Mayo, Nupolis, Daerah Tawau. 523 pang sapuri na kapahu kelimanin balon malit rapang sapuri Tanjung Aru. Pengurusin Lembaga Pembangunan Perumahan Am Bandar LPPB Datu Awang Ahmad Shah Awang Syahri Nambala pembalan rapang sapuri na kapahu ino kelimanin na pengoran dalom nu timpu 6 tahun.
2: Dalam 527 rumah ini, 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Dia sekitar 350,000, 330, 320 begitulah, 290. Ini dijaga siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Datuk Awang Ahmad Shah Nambala, Parandian Pahinsupan LPPB Amambal Rapang Sapuri Nakabahu Hino, Napung Inumak Talunga Taun Nakaseli. Amanukuno Hino, Projek Hino Ikan Ala Pinaralan, Livus no ilo ondo inayan rapang sapuri nakalair hinili nakita kra timpu. Raja-raja amun sair bangunan nakalair inimunan, livus no nakasail dungopor salupanan nangiyaw inanding. Kapahanan nakuling guru rasaba akasip rayus kauluon nakayak noyo pokota palair latihan am kaluayan pendidikan ra anak intorahitu. Nakawin nakasip bonsoy ondo ahimpin intoralumansan pengalapan Raulun Intora Intok Bokon Lantikon Rajawatan Sino Rasikulan Ratikop Nusaba Adun Tanjung Kapur Datu Ben Cok Nambala Reno Tu Saba Rayus Lumansan Raguru Intora Semenanjung Anguvas Rasikulan Undo Sino Kakusungan Jawatan.
3: Beli peluang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan luang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: Datu Bencong Nambala ra angaho ra kudat. Festival bambu akasi paunsopon ra tibuku Panambuluyan Sabah. Festival hino salak kayak acara kaulayan tapi apa yang kakat ra warisan am katutunan nunasuangan ulikono angukau ra ekonomi ra intok hino. Adun telupit Datu Johnny Bond J. Kurum Nambala Papa unsapan ra festival bambu rati wuku nu Panambuluyan rasaba akala piak poyo petandul rata lupit rondo intok Panambuluyan lukono rapat nu tahun Panambuluyan Sabah 2023.
4: Festival bambu dan juga kamu tahun-tahun depan.
0: Datu Johnny Bond dapat syukur rahwin ini rapat di Majlis Pemaparan Ra Festival Bambu Telupit 2026. Pembunuh Liu Kupoyo Aho Akasi Bonsoi. Tindakan kulimani nalapon risilo ondo anipuong rapat mahunaan rakat subsidi diesel. Perintah negeri ahuyum rababal papasilaan na tenaga labi onsoi. Ini na pepernu aho na pemahunaan interes sabah BFMK salulaan rahumurut. Aho ini liki nomor selaho Ridoni Ijom. Kansayan Salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputar dek gua. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan, Ming. Ukula ngorono yo. Musik yang ngorono pun. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Aya. Oh kau ti Ming ah.
2: Nakapandai kau kya? Teh mabule mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amnyak teh mapulak, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehnyak satu poto masuang mangindangan dakaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia, remayon ra karungo peramsa ari bulan sila kalimo.

Yo, apa kan sian dalam dalam raga iba iba kau nang kini ramon dalam kesalahan dahun umur sawa BFM lawan domino. Menangani hati yang menangani untuk kami kurang kini ramon dalam kesalahan dahun umur sawa BFM pakai pakai kan. Ino maya kira RTM klik kami kapi kono maya reportal nu RTM arah kono kawan kini ngo ramon ran dalam kesalahan dahun umur sawa BFM. Kapi yo sini kapi kono live Facebook my live TikTok my pakai pakai kan lawan domino. Itu kan minggu nangkin ingo ramon dalam kesalahan rahun murut ampe yo kena ramai ara frekuensi frekuensi apa mahu namun si hama apa kepake ka ya roro itu ra opo ramono mari bulan da bulan kalimo 2000 dongo pramono ya kada apa apa kata ka ra kono nakalis rasino raino ra kono guru aha kan sia ngapura oro nu guru ra oro itu baga baga kam konora keraja ra guru ra reno tu tiap kono kono ento kon keraja kan sia kono ngapura oro nu guru ra oro hino ra tema no guru bitara nadi negara lansan ra kono baga baga ta ra kono ra sino ra guru tu reno tu kono anse yak ra kono pengapuan orang guru kando pu guru ra pamahunan ta kepaga paga ka kita ka kono ailo ambasa ailo ngira am sini yak guru itu kono panginsupan ita ka kono parayo ita ka kono nguwas nguwas ita ka pasauk ra kono atu yak kono into komin karaja reno reno ra kono sino guru anu mimbing ita ka paga paga kawi ya kan sian ngapura orang guru ra rohino Rais kena imuni kura dua rimbai kena pangkiringan takar rimbai-rimbai ke saluan dahun umur sahabat BFM. Ya ino rimbai kasah no. Ino rimbai intori i dua timi. Rimbai ininggalanan Rabu Titin. Amsun wana rimbai di Genevieve William. Rimbai ininggalanan Rayol Halan Nahmbayan.

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2020 ono. Guru Bitara, pengumangan papatandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayonu guru, ondo anam pilon papasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra munda kain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

Yo bagian dari itu dua rimbai kena naringo min dari itu lipa kapa kaka. Ini rimbai kasar itu rimbai dari dua timi rimbai ninggalan rabu titin. Sunu kau rimbai Genevi William rimbai ninggalan nandra narayol halan nahambayan. Ini rakun rimbai rakun pepai munang kau pengen kini ngan takar rimbai rimbai. Dalam kesalulan dahulu merasa apa WFM baga baga kaka. Am napa baga baga kaka jam ka tulu talu ngapram balu ngaminit napa. Aminit raka kona kaya napor azan isyak rali bung no kota kinabalu amin tok kintok ahon dono. Ya orais kona kita kona reno tu ngapura oro nu cigu am kansian kona ngapura oro nu guru pakai-pakai ka kono pakai-pakai takang kerajara guru reno tu lansan namin kawi kona rayus kona nguwas kona anak-anak dalam suku oro tu tu bahu kona ora kona penguwasan onsoi kona kalapra kayahan labi onsera saboi boi no pakai-pakai kam ga kona kono ininggalan anda guru berapa kepada kono ininggalan anda guru rena tu rakono sangat mulia rakono ulun kerajaan rakono guru sangat mulia rakono apa bantu pira kono ali-ali lebih kono ita kagawi intara kita keborok pada mengajar ita kepada ya udah sana kawan kini ngeramun dalam kesaluan dahun murid ini mayar live TikTok mayar sabab BFM mikapi kau mayar live Facebook mai sabab BFM rakun asuang kono paka paka tak kasih mimpung di taga inaya rakun ang kini ngo rakesaluan dahun murid ini mayar live Facebook mai ampi kau mayar live TikTok mai ini live TikTok mai sabab BFM apa tiga minat sabab BFM mikapi kau mayar live Facebook mai ini rak sabab BFM we good. Ya udah sekarang kini ngotak biar rimbai. Ena rimbai yang dari Lucy Dugai rimbai ninggalan ada lupanan mujanji tu. Amzu no rimbai harus dirapail rimbai ninggalan ada langu kan dua puram gak. Pungu nabo dua rimbai no. Aku kono napa kaya Razani Shakrali. Pungu kata kena balo mintok kintok. Aku don't know.

Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2020 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekain supan mayonu guru, ondo anam pilon pepesingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cegu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intora munda RTM, teman setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya apa bagian dari itu rimbai interi Jordan Jubilin? Hena rimbai ninggalan Andra Ugar mu apa? Hena nang kita kena jam katulu apa ngoperam balu ngam minit ral London? Nanya keramian kena masih pikiran kini ngoramon dan dalam kesaluan dahulu merasa babi fem paga ka hati aku dengan yang dokumen kena kini ngorak kesaluan dahulu murut eno maya kira frekuensi lepas mahunan min sehama yang rasa mira kota kena balu yang rasa frekuensi kena beli ringoh min rasa babi fem yang rasa siam ngoperam 2.0 megahertz dan mereka pikiran rasa 100.0 megahertz lah sambil rakota kinabalu rakota dan kini ngoramon rakasaluan dahun murut eno mayara frekuensi rasambil rakota kinabalu

Ya, baga-baga pa lupa ni matong, baga-baga ka ra duongo para mapatari bulan na bulan kalimo. Ito ra ara Imago Shopping Mall. Kasi no kono paperlanan may ra balu ngopor menu sabahan. Malu ngopor menu sabahan. Umano perlano ra sa WFM baga-baga ka ra hinuman ra Imago Shopping Mall. Ara ra duongo para mapatari bulan. Duongo para mapatari bulan. Bulan kalimo 2020 para monom. Ito balik pun tera jam ka 2 ra kamayon. Ina sino kono asuang kono menu menu sabahan na kaya ni ra kono ra sambit ita kara murut hino ra sino yak ra kono ka buli as sabit hino tiopo tiopo man ra patra balungo por menu sabahan man paintalango ra patra kono paperlanan ra balungo por menu sabahan itu matong ka para mai ra kono balungo por menu sabahan ngangkan ngangkan hino ra kono menu-menu sabahan mohon perlano mai pahaka-pahaka sama WFM RTM ino man ra shopping mall sa malimpun tara jam ka ba duo ra kamayon pahaka ka matong ka ramai-ramai para mai kono ra pengapu kono program balung ngopor menu sabahan itu. Rasa kan gini kata biar rimba rimba entori amu syarin amu syapri rimba ninggalan indra oro mayam suno rimba entori silibin bugis pagapaga rapat hinara rimba silibin bugis rimba ninggalan pun kayagan regaling hinara kono patra reno tur bulan kalimo rapar para mayan takara ilau kamatan pagapaga ka rasa kan gini kata kara dua rimba hino hino rimba kasano rimba syarin amu syapri oro mayam suno rimba silibin bugis rimba ini galanan rapun kaya ganda kaling. Rayus kenangan kini ramon kesaluan daun merasa BFM. Tapi pasin dengan entaka onsoi.

0: Kosan Amanugut Rasusub Ru Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Nalupus Inyoru Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Nampatanau Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinyo Mairu Oro Minggu Ke Param Tulu Ari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dongo Param Onom Naganda Ra Dongo Param Siam Ari Bulan Zulkaedah 1444 Tulu Hijrah Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Purupa Magunan. Nakasimpung Yura Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan, Amtampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Nasuangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon. Majlis Raja-Raja Nangyau Rabal Mangaru Ra Ari Bulan Du Oro Raya Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukyah Am Hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Raginya Nayuk Ari Bulan Sa Zulhijjah Am Ari Bulan Mopor Zulhijjah Yekinyo Oro Raya Korban Pasalulan Radio Am Television.
1: Guru Bitara, Nadi Negara, Tema Pengapuan Ra Oro Guru 2024 Ono. Guru Bitara, Pengumangan, Pepetandulan Ra Profesionalisme, Keteladanan Am Integriti. Nadi Negara, Ahayam Rekeng Supan Mayonu Guru, Ondo Anam Pilon Pepesingkatan Am Kansayan Ra Pemahunan. Pengkonangan Cigu, Nangubas Am Nanakra Mundakain Tutunan. Kan sayan angapura oro guru intoramonda RTM teman setia anda.

Ya, apa kabar? Anak suku tak jam kawalu talu ngamin londo mihin orang tatanu mere studio tu. Rayus kena pakai apa balik orang mion dah hina rapa petandulan. Rapa petandulan dah oro raya ayah di lada. Hino man dah oro nusa pakai kaya hina rapa petandulan dah oro raya ayah di lada. Hino rapa operam tu lori bulan ke limo 2002 operam monom. Hino tu maling pun jam kawalu ralu hino mayara. Secara langsung mayar RTM pakai kerana orang nusau nara kono pepetan bulan dan orang raya Aidil Adha. Amli orang ini pakai kape lupa ni kono ahilong pakai ka. Ara orang hino jam kasiam ra londo mara kono apa nanguman ra konsert balung opor tulung ngopor ra orang hino buli lemyun hino maya ra TV 2 TV 2 ara RTM paga-paga ra kono ahilong anduli ra kono ka paparalanan paralanan ra konsert inu mara anu RTM sabab paga-paga kara orang minggu ra nakasaili ara hino ra uman ra par pertandulan ra rohino hino maya ra TV 2 ara rohino ra jam kasiam ra londom ra opor amun mari bulan kali 2000 dong opor monom ra konsert balung opor tulung opor mas kenapa kau hilang ra TV 2 paga-paga kara ra konsert balung opor tulung opor. Amang kini ngota kepiara rimbai. Aduh rimbai weno paringon kepiara kono pakai-pakai lono minra kasalona kono meras sama BFM. Ini orang untuk tak si sindangan pakai-pakai sama BFM. Eno rimbai kasano. Rimbai interi Hendri Lunda nantamri Rosnia Paunal. Rimbai ninggalan anda bilin kudiru namsunu kono rimbai ri Brenda Hendri. Rimbai ninggalan anda rusak nat.

Yo bagares kono paning kunangan ya kono bagataka kono inayara live Facebook mair lalu minara kono song kono bagataka kono simimpung hari taka kono kini ngarga selanda hunumur rasa ma BFM ini nera live Facebook mair page mair rasa ma BFM ahino apa kataka John Seeking hello DJ di kono kansen alondo ma kansen alondo mriun John Seeking ampe itu i pita kilan ai DJ kono kansen alondo kansen ra oro apa kapan oro kamatan kono i pita kilan paning kunangan pita kilan taufat sia Robert Berto kan sen dalondom rakwa no ambio pan sen dalondom min kawi am keyok min tambunan kan sen dalondom DJ kan monsoi ah paling kondangan ah keyok min tambunan kan ini ya live Facebook mai ara page mare sa babe fe mampi tu Julita Magret kan sen dalondom DJ kan om kan sen dalondom rakawin urang arang sa babe fe monsoi rakwa ni Julita Magret paling kondangan ri Julita Magret kan sen dalondom riun pingkonan kan ini ya live Facebook mare page mare sa babe fe ampi paling kondangan share kasong amir kan share pakai kagak hinora live Facebook mai so ampi kono pagatakan sumimpung kita kang kening ro kasalan dahun merasa BFM ngapi kono lupanan ko hinora pagataka inainaya ra live ha TikTok mai ara london itu sinaya kono i Robert Berto kansen london DJ kono peringkurangan am MM sok hai kansen london DJ kono peringkurangan am Helen Young DJ di kono kansen london peringkurangan kansen london Rio Namonso ya ampe tu pahaga takai maksun suakan halo DJ kono kansen london Rio on kabar on sayak peringkurangan aku ini era live TikTok mai Ramin rasin kena pembilinan miun patra pengapuan takara pengapuan takara oro nu cigu oro nu cigu ra oro hino oro nu guru ita ka sino kel kena pembilinan miun guru-guru miun haling nili kono kau sabit pelajar kono ulun pelajar hino sino ka kono beli angit ra bilin miun patra pengapuan oro nu guru ra oro hino hino angit ra bilin miun mayar live TikTok mai Mika pika nomayara live Facebook mai, berarti kami nak rekomend live Facebook mai, live TikTok mai. Mika pika nomayara WhatsApp mai nombor 0 rondo siam, apa siam kosong tulu valu. Rulia kopi kira WhatsApp mai rasa WFM, nombor 0 rondo siam, apa siam kosong tulu valu.

Ya apa pengen dari tuh rimba ikan nari ngomion dari tuh rimba interi balon malu lo rimba tinggalan ali ringo homion am seno rimba interi elisi Steven Jimin rimba tinggalan anda guguaton guguangon eh nana pita rajam kawal lo apa ngopo ram talu ngamit kalon dong rajus paning kodangan kono pakata kai naira live TikTok mah itu i pakata kai nana kansen alon dong kono paning kodangan nah ikon naira live Facebook TikTok mai. Amrai so paga-paga ka pabalai gram yun ra loho loho nugata hino pina insalo no inan ang wasra industri gata sabah lai GS hino ra oro kasa ra operam balu hari bulan ra bulan kalimo 2000 dungo pramonom pina insalo no aga inan ang wasra industri gata sabah lai GS ra oro kasa ra minggu sumabto hino loho no susunu gata siam ngaringgit balu ngopram 4 sen sa kilogram gata kapingan ni kaino grade kasa 4 ngaringgit onom ngopram 6 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade ka 2 talu ngaringgit siam ngoporam 2 sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa 4 ngaringgit 4 ngoporam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 talu ngaringgit 3 ngopor sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit 4 sen sa kilogram. Ya papagay na rito kono loho-loho no gata ra oro kasa ra minggu sumabto ra operam balu hari bulan ra bulan kalimo 2020 pramonon pinain salon no inan nguasa ra industri gata Sabah LIGS. Lais kanang kini ngatakapi ra rimba-rimba interi Veronica Jaini rimba ini ngelain anda kansayan pasi simpungan.

0: Assalamualaikum, baik nak kenang ada kayu iti habar id na kayanan palamusan ko Abdul Ropeh bin Walimin kapagulo na po nga tulo dat habar-habar. Laang tagirat pangontok bagian dit mamagunad kasalah kad subsidi diesel. Perintad pagun mangitong kapiah dit karalanan kapalabusan ginaris dit lebih asenang. Habar pempano. Untuk lang tegirat ng gunung kebahagiaan dit memaguna kasalad plate card skim penamangan diesel bersubsidi SKDS skim penamangan petrol bersubsidi SKPS. Minabarasit Menteri Kedagangan Suang Pagun Belanja Masih Dato Armizan Muhammad Ali. Babay na diti kementerian mamasad mamalan atag penuridangan keturan lelebih isribad akta penamangan kepetikidan AKB 1906 pada misa. Ilan na pangamontok papaharad isa palalan keundangan dit lebih atalang paintongkop olud montok kapapanahan penamangan penguludan nagid kepagiratan kuasa pemagunaan plate card.
1: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara, ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan rinubad kepabaran kepianda tababayan inspirasi kita beli barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Anuan not lang dila nasusuhut kiharad kantakan kasansalaan kapahampit diesel ang petrol mayad pemagunaan kasala plate card. Mamasad at perintad mangintong kapia dit karalanan kapalabusan ginaris dit labid asenong kapangkikit balanja. Ilan po nga kampanyan pemagunaan arang batu dit kanud papalabus ginaris latirik miyampay belanja dit labid ay siriba bulong padkiharad katangaban karet wayad kumad kayanan pasarili. Minabarasit kumadua bayan menteri Datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam babay na diti kakal tonggungan dat perinta it subsidi latirik. Pengkura pa ginumun karagangan dat manikid timpo kakal au pagkano manampung tainsanan belanja dit atapot isralam kapalabusan ginaris. Minabaras na gidisiyad kaingkasan tarif latirik dito purimanan kagumuan tulon mamagunad babay na diti mantad na balanjad kapalabusan ginaris dit mingkawas. Ilan na po nga nakabaras di dato Dr. Joaquim kumaan magaganong habar siran na po nga pinapahimagan karamayan tadaw kamatan na yatan watas bopot. Karayat karamayan tadaw kaamatan nila minabaras si Dato Dr. Joaquim ilan ang pangad ang sililiwang montok papiisam magigian magisisway tinaro ang manuridang piyuludan pisampuruan ang piyuludan diti tadan tagayo kumad kaburuan pagun diti. Pinagirat na gidisiya it kagunaan mamagampid tungkos kaubasanan may sukadwagod katilambos kaila dit kaintutunan ang kaubasanan dila. At tempo panagidilad kalumisan kaubasanan na kayanan nga asilih nagid harata tagaya israla mangimbayat karikatan to tumumbuloy insan-insan kahop kumad kabaruan kaganaan katumbuloyan pagun. Bagian koperasi Sabah keramit pagupan modal mayad kausinan pinatamod mengindapu Sabah dot aunah alaid. It menterid keburuan pemurunan pengindapuan ang pasakayan Dato Ewan Benedik Minabaras. Kausinan pinatamod kiginumod seriang ringgit it pinatahak kumad mengindapu dila dot bayno patahakon nagi kumad koperasi dit asakayot kano. Perintah pagun tumilambus misakadong miampai magisusuai bagian kampai na Suruhan Jayad Koperasi Malaysia Institut Koperasi Malaysia montok papatongkap pakapiah dat ababayan pagupan dila kumad koperasi is Sabah. Dato Iwan Minabaras dila idkantakan kapatimpunan kadagangan madani kakapan id koperasi paganakan Haji Sari Lahad Datu Berhad. At tempo panagidilay Dato Iwan lumansan labid gumud koperasi mantad Sabah dit kanud tumanud tinimungan koperasi bobas to sanong at pagun diti. Serad 6 taon koperasi mantad Sabah nakanud sumuang idni kakatan kaatus koperasi bobas to sanong Malaysia dit taon nakatalib.
2: Music. Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Sangulan ko sa ikiumur, duwan na padam talo taon nakita na lasad id bawang id isa kayanan pamukiman id Malangkabaru, Kota Bulod, Kasuaban dit bayna. Komander Kerajaan Magihom menempasi menguasa bomba takawas isa Sufian Aban untuk remuto pinapayla. Tulun dit kamayan nakita dit jam kahapad apadam walu Kasuaban pikikirad 300 meter mantad kayanan kinantakan. Tulun dilam pinagirat dat neduan ginawa dit bagian Kementerian Kelidasan pagulod pinataha kuma pulis mentak laang sumsuhut. Gisam jam kedua sesedapan dit bayna Keraja SAR mentak magihom sangulun pakagug kakal papanahon tinimungan bomba id pasarilig kayanan kinantakan. Keraja magihom dilad papanahon itisan dat bawang mamagunad karalanan retan magihom id Saribaw Waig. Ababayan jelajah aspirasi Kementerian Perintahan Nakayanan Kawalayan KKTP timpahan dat perintah bagun minsamak dat magigian ngawi id bagian Siriba. Antalan dilad mantak mangilad hal kagunaan magigian ngawi maid anuan penaguangan. Minabaras it Menteri dilad Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif karajan lumabos may sungad mayad ababayan dila lansanan kanud papagirat dit kaparikatan surupud keperintaan.
1: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu, dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Dato Dr. Muhammad Arifin rinuba magagano habar serano pongod kiminakap Surau Asyakirin Balay Bomba o Manampasi Tawaw o Masjid As-Salam Guas Tupis Pulis Watas Tawaw. 502 na padam turu unit Pangsapuri Wagu manturi dango id kayanan kinasumpako Pangsapuri Tanjung Aru. Penerikahan ketinanan keberuan kawalayan kakadayan LPPB Datu Awang Ahmad Shah Awang Sahari Minabaras. Peneridangan Pangsapuri Wagu dila pikikira dapongah isuang timpuh 6 tahun.
2: Telipurang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan luang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: Datu Awang Ahmad Samina Beres pibatasan pisakadungan id pialatan LPPB ambagian di Papua Buruh mentak menuridang pangsa Puri Wagu dila nasainan noh di telu taun nakatalib. Pengkurapan projek dila nambanan dat damot nasusuhut kepakianuan mantad magigian dit kakal pengian id kayanan dit kemayan. Pengkurapan karajad menghuyas linaminan laid mantak penuridangan kawagu projek dila nakatimpuun seran nakakun dat mundaliw it lebih dua napod pekenakan id kayanan dila. Hal akurian menunudukin Sabah kakal memagunod peneguangan tegirat kampainan kerajaan papagirat pisingilaan kasiwatan balajaran kumad tulun nakayanan. Kiguna lang dilad mantak mengikurid kapalansanan kumad kapagawanuan menunuduk mantad labos mantak menuang keraja isikul ngawi ed pentangkap Sabah. Adun Tanjung Kapur, Datu Bencong Minabaras, babay naditi Sabah. Kakal lumansan dat menunuduk mantad semenanjung mantak menumbayad kegunaan isikul ngawi dit kataguang akurian menunuduk. Mantad dila lumansan isya, eksis belajaran ampisingilaan menunuduk patongkapan kumasu sumikul na kayanan. Karamayan pering apatut pesuangan id kalenda ketumbuluyan Sabah. Ilo akan ke dababayan kaubasanan tamod nga asili nagid timpahan papaingkawas tungkus papagaris kamamailaan magigian ngawi ang mangukab kasiwatan ekonomi na kayanan. Adun talupid Dato Jenibon J. Kurum Minabaras miampay papasuang karamayan poring id kalendah ketumbuluyan sa Sabah kanud papaintutun da talupid sebagai ririkatan ketumbuluyan lalabinah id karikatan taun tumambuloy Sabah 2002 padam turu.
3: Festival bambu dan juga kama tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka, karena ini pelancaran festival bambu sempena melawat Sabah, saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun depan.
0: Datu Jenibon Minabaras dila idkantakan pemupusan keramaian poring telupid 2026. Ed pemupusan sekutak wagu ititulo dat habar-habar. laang tagirat pangantak bagian dit mamagunad kasalah kad subsidi diesel. Aparintad pagun mangintong kapiyah dit karalanon kapalabusan ginaris dit lebih hasenong. Ingka kana barid na kayanan nulod di Donnie Ijom, mantad seksyen berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke siam apat na pada mana minit de tertuang kakal kom yang pada ke DJ OP ke selimbahan beras dusun ke ya. Mengal di terbatas tak kau ditenu. Tertuang dah bina harap nalap tak kau remini ke titik de konti memaramai di titik perumahan tak kau. Dan mudah mudah tak kau dah memilih seginawa kumari kayu tak longgo ini temu dah ginawa timbul di harap dua tulun nalap kau remini ke titik konti bina sundung dah terimina sam kan nak dekat kesari ya lo. Nakatulod kisari yung hitik ya. Sangulun na pati nga i kamayon na panganjur da artike papar. Tapat kaya? Sige nga rin di Tommy kaya?
1: Tommy.
0: Tommy. Mid sa paping na pati nga kamayon da juara da artike.
2: Ya, tapat.
0: It nakalantay da artike. Pira hari bulan di?
2: Duo ngopada mualo.
0: Duo ngopada mualo. Oi wagu pak ya? Adi yang mabi de atas papar lah, hilad ke di sini nanti.
2: Oh.
0: Adi ham pentutun apa lah? Harapkan tu kau tutun ngaran ke pia di hari ngaran di kita kau tu dengan megang ngaran ngaran di sini nak ya?
2: Tepat.
0: Mai dah.
2: Okay. Ponsi kau hobi pa pegulo. Izau irich winci asio. Rendawi tabantang kamatan ubang papar 2026.
0: Mantan kampung ini enggak?
2: Kampung Padawan papar.
0: Kampung Padawan kia.
2: Oh.
0: Taliban karimah hilad kua. It nenggari deh. Mana lipau au?
2: Au pun kariket lah.
0: Au pun kariket kia.
2: Pun kariket nya.
0: Asemak nela.
2: Mantat keke katalip lah.
0: Katalip di mantat keke lah kia. Ngasemak nela rimiket na.
2: Asemak nela.
0: Au nak sejam.
2: Au nur kia.
0: Hari tinggalan nu kita aku nggak ngerengaran dekina kia nggak memang harap rada kina lah.
2: Iya, tapak aku nopo nggak memang kina lah. Iri nopo tina aku nopo nggak kadazan.
0: Kadazan.
2: Pengkoro yoh ayla anti membaru sedusun nggak mentat sikulan lah.
0: Mentat sikulan lah kia. Ke wagu nagi kemeyan misingi lah.
2: Nuk ano?
0: Wagu nagi misingi lah membaru kadazan. Ke mentat takaro po?
2: Out nagi.
0: Mantap,
2: tingkatan satu lah.
0: Oh, lain no.
2: Lain no lah.
0: Adi Nuride sebagai de artike ke mobi de atas papar menguhut aku dikalak ya. Nunu tonggungan de manuan saya take ke papanahwa idu atas id papar sebagai de mobi de papar lah.
2: Okay, hobi papagulu. Menong katolo atau kedet kina lahingan dat mana ada kesiwatan diti nakalantoi tit piboyan rendawi tabantang.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Om iti iri nopo tonggunganku nopo nga iri kumayon do manifesto ku sendiri. Iri nopo nga menanda aku isok kalas do menuduk inganak ngai do pengkuro tip menguni datunion kau basanan toko. Iri nopo kumayon ku nopo nga megal ko ilaan toko. Ogumu iti tunyon ko basanan toko mega ko kulintangan tagung om nogi iti tunyon mantat sumbiling megal ko iti suling
0: kia megal nawit nudi kia memang kaila ko mamain lala
2: abulin nogi lah nung
0: kia mantat di takaro po
2: aun nogi mantat di 17 tahun lah mantat sekolah menengah.
0: Hadiam seneng dat man petungkusan tengah anak dit suko duagu kia. Adi kumad Tommy lah sebagai
1: ya, DJ.
0: Penganjur dat iti artike itu papar. Nunu hadikan kamu yang dat Nuride lansa nunu pinanganjur ti artike papar.
1: Okay DJ, DJ Robby. Sebelum miri nopo nga, ya nopo tinga sebenarnya juara ada kantoi mentat untuk tahun 2020.
0: Yeah.
1: Tolo. Jadi lansanku nopo dat memunsoi ti piboyan dat pialaan RTK papar nopo nga tetap aso nesuai sebab pagi nga papar nopo tinga i tempat kelahiran be.
0: Yeah.
1: Jadi ailaanku hilan nopo papar tinga ogumu isukot wago ikoy kumikum dat moy labus toy ko moy tanut iti piboyan sebenarnya yo lak nepoti nga masing-masing hare kelebihan nga kangku mungkin mun sayon ko na pala iti piboyan pialaan sebab iti nepo artike papariti secara rasminya pertama kali nuwun saya hilap papar secara rasmi. Jadi kangku kalau tidak buat rubat lari kan ya.
0: Iya tepat.
1: Mana boh sebagai permulaan jadi tumbayan aku selepas itu nggak aku mau dari suka dua godot mengenai tanut.
0: Ya nggak sebagai penganjur ya itu tumbayan nak masih tidak ada hal kemudian dat pergi numbalan cabaran ke Melayu ya harap pipir lah pemita nanti ke contoh dat kantab dat menganjur ti artik ya.
1: Itu kebelingkangan lah.
0: Iya kan, kebelingkangan lah.
1: Ogumu salah satunya mogium dot peserta lah.
0: Iya.
1: Mogium peserta akan kot senang sebab megaldit beres kau ditino. Ogumu disebut wagu mata tilo papar. Avantang hensom aku nggak kaikumikum dot mengaitanut. Jadi salah isa dot it kebelingkangan dia lah. Ikut dua nopo nggak it timpu. Tempo iso pengalaman ku dit menganjur itu. Man ku apa negeri komen dot di sengap pada lain apa lah.
0: Iya, ngasih betum harap pengalaman dot peserta ya.
1: Ngasih tu harap pengalaman peserta.
0: Ada pikirat ku it komen dot belanja-belanja sponsor.
1: Iringa. Iringa salah satu cabaran negeri.
0: Okay. Ya,
1: mogium dot sponsor sebab pagina itina po piboyan dot pialaan iti piboyan RTK papar tinga pertama kali imunan saya le papar. Jadi gumo yang tukang sponsoringa au kepia dot percaya toyo tumbean iti penganjuran. Jadi kangku tidak apa kita wonseun dapat toko iti RTK walaupun cukup budgetnya kita buat sebagai dot satu langkah pertama lah. Migareso selepas ini, kita nepati yang tukang sponsor ti selepas itu harus nyari megaldet kepercayaan lah.
0: Ya tepat. Oh nape yang punan nom? Awan nong gisem-gisem kaya? Lebih-lebih pem papar kan tebaina di tahun baina pembukaan kari.
1: Oh tepat pelancaran.
0: Ini pelancaran di wagu-wagu kaya?
1: Ya wagu nih.
0: Tadi om gumulik wagu kuma di Richwin kaya?
2: Oh.
0: Ada tenang yang ngaran Richwin kam. Roy aku nak membersihin hati no.
2: Apa elan bersih nak?
0: Kaya ngak sebar-sebaran kebelan bersebain no. Oh. kuma di Richwin kaya nunuhit masih tidak hara mentok sengulun dat arti ke kau yang dita senang teka ulanat awan tangka teka pengkura.
2: Kaya pon si kau, erin nopo pomusa avanku irin po songulun di randawi tabantang oko no po kiturus da awan tanga minok nagi doki sodo ko wuyon dito sonong megal ko kopongawit it nganak ngai domaino montok do magintutun ti kabasanan do tulun to ko mega ko zo sendiri magangat kedit nganak magintutun ti tunion kabasanan to ko menuduk yaho isio do pengkurat dit menguni dot kulintangan do papar.
0: Kia harap pemitanan kuma tengah anak ya.
2: Oh.
0: Adiham Nuride kon ke kailena gimnastik ya.
2: Oh.
0: Adiham isa bawa aku penguatan ku di Rachel ki ai segare di Richwin ki ya. Nunugia tema kamatan di tahun baina di
2: mengomot bisempuruan mamalamai piunungan.
0: Mengomot bisempuruan memaramai piunungan. Tepat. Ya, adiham suai ke Irik ya. Irik ya tim atakok ya.
2: Oh.
0: Adiham kumadika sendiri nunuh rati nak pihak kamatan kumadika.
2: Oke, ponsiko. Irik nupa rati kamatan mentok yoho sandari nga isok kantakan untuk i ketimungan ditulun ngai tokau KDMR untuk doma maramai iti tadau isok tadau do kamatan okita tokau saya rana pokorekat i tolu ngopo do miso ulan kelima memaramai tokau i kantakan mega kodit piboyan unduk ngadau.
0: Iya, yeah, tepat.
2: Irino, Irino iti nopo tadau kamatan nga okon lagi do memaramai tit kobasanan toko nga magintutun toko mega kodit takan o kobasanan iti spot kobasanan toko.
0: Harit na calling na kya?
2: Oh.
0: No, pero na kita daw hilad Australia nalingan di kya?
2: No.
0: Takan o kobasanan. Adiham, pagulo dat Tulong saan to kami rumurumad din, no? Pagkinungan to ka balak, ya? Isa sinding. Mamilihis to pa ginawad damot. Na dadamot ako mamusaraw. No, po kawago at puguhatan ko di Richwin. Di tigang ko ham. Kinungan to ka sinding da sungay. Manta di Jellison, ni teretan dat bang singapan ko ikaw. Kinungan to ka sa Bavi FM. Senang kapiya.

0: Ya, tapi ni kami ni jam ke apa 2 minit dah tertuang pun sikau dikayut ke kalami yang pada gaya dari di Sabah VFM keselimbahan baras dah terdusun kakal kami yang pada gaya DJ Hope kuma nagi di Tommy sebagai penganjur datar TK dua atas dah papar tahun 2020 pada menom nagi kuma di Richwin adiham tilmu saya kuda menguhat di Richwin kia segi naruhi ti pibayaan kia dat RTK dari dua tas de papar masih tina dogu mui kemain dat tababayan ni namun apa it activity kia nga harna ku ita anu nukapi amila dalingan segi naruh ti penganjuran ni dua tas papar
1: ponsiko DJ om warna gila om irin nopo au ku olingan nopo nga sara nopo minsingilo ihai dat pingkurat dat memajahau dasada. Irin po nga yoho ti insan ko nagi koko ti jaho aso sada na anu ko.
0: Iya, nakulay na. To ay susada na anu no. No, gino na doon, magim sada?
1: Misingi ho no pala.
0: Misingi lang no pala?
1: Yeah.
0: Ingay kumiyan do, practice kan tinggilis?
1: Aso.
0: Kalau maharam, magunda ho.
1: Aso.
2: Harap practice lah. Lo, practice merambat.
0: Practice merambat lah. Nakaigit lah rambat.
1: Oh, nakaigit. Sajam menggigit di rambat nga aso na ano.
0: Alah. Ay sematu sa dahiri sirikulam. Akan ka okay lah rin nga ay sa sa dahiri kulam. Pingkura po nga harap po lah kamu yang de nailaan kaya.
1: Oh.
0: It asas kamulayo.
1: Oh, tepat.
0: Mesuai ka Eric ya. Tumaguang dat pialaan pemupusan hila id KDCA. Adi nunuhot dika persediaan tika nunuhon so yan no dat community kesediaan no dat iti managuang tit ay kamayan dat pemupusan id KDCA kya naya tanda kebangsaan nagi di matiri.
1: Oh, tepat. Irin po persediaan nga mantat ikwala catwalk om Q&A.
0: Oh. It paling terpenting tiga pensel ke ya?
1: Oh.
0: Q&A.
1: Q&A.
0: It kami yang de
1: Thailand lah.
0: It kau ngapa penting kadi? It nunggari deh, mama nau deh.
1: Oh, catwalk.
0: Catwalk ya. Oh. Mesti de pleasant katinan, mengguro.
1: Mesti de confident lah.
0: Confident lah. Yang kurang mundak tundak mama nau semua. Gal deh. Mundok tundok. Hai, lain dari yang lain ini, Kak.
1: Amilo.
0: Amilo ya.
1: Amilo.
0: Adi ham kumadi Tomila sebagai de penganjur Idwatas dat papark ya. Masih tidak harta tanggungan no sebagai dat mananu dau dah hilang ke DCA ya.
2: Memang harta tanggungan lah sebab sebagai dat penganjur ya hai no pasangan no tanggungan itu akan ke mentok iri piboyan. Hello papar na po nga gisom ay iti pialaan pogun sabalah negeri Sabah. Okan ko mentok na po it watas papar na po. Jadi memang sebagai de penganjur kitonggungan dot menuduk om menghub siola.
0: Adihem it penganjuran ni ke DCA nga kamu yang de pensuang ke EJK kadia ledi.
2: Ah boleh gari.
0: Har nasuai lah hila dik ya.
2: Har memang har AJK yola sendiri. Sebab asal kerja di kono po megal dot penganjur watas mentok na nengge watas lah. Aku boleh dumadi dot AJK negeri lah. Megal dot bahaya gari bias kah.
0: Ya, tepat. Ya, tepat lagi.
2: Ya.
0: Adi ham Nuridi. Hila na pun nak KDCA. It kemudian dot mungkin senang di kua itu datang dat mabi watas papar nga di kan tanggungan kari it memeruhang dit nur petelaan dit it katilembus it persediaan ngawi
2: sepatutnya penganjur om haro manager bagi hari manager sanganu tanggungan tapi sebagai dat penganjur ya nepo sanganu pemusrahan nga au mila dat pelegasok nepo migari
0: sebab
2: ya kene pengurus e
0: kene
2: jadi alang-alang nuwun sa yo kun naman tat hilo batas papar, jadi alang-alang satu kali lah.
0: Ya, tepat.
2: All out.
0: All out ya.
2: Oh.
0: Alang-alang.
2: Alang-alang.
0: Nga harap ini jadi lelek ya.
2: Harap.
0: Hmm, harap ya tepat. Nga yo ku nga sebagai nepe penganjur mau kun nepe legesen mobil nih kena kepi dua atas papar ya.
2: Oh, tepat.
0: Ah. Adi mau kemadi Richwin lah. Pasen nu ku masuk kedua go. Pasen nu ku masuk kedua go di hari ginawa metanu ditit artike nga au kabulun au katama au kabarani ka Melayu. Nanu ka pasen.
1: Okay, iri nu po pason ku kumadit suko tuago kano no tanuti piboyan rendawi tabantang kamatan papar nung oikum kono po nga waron no gidit rendawi tabantang mantati taon nakatalip milo no gido woton dot nunu no po it pungatan di kayo lah.
0: Gumay ba kang ka kang kau manuduk rumuban no po kya?
1: Oh.
0: Rumah duduk ya lah dik ya.
1: Iya.
0: Pengkur dah ketukar kena di suka dua go. Ricuin ke dalam. Teduk kaya kupa pengkur mau menau ka. Menuduk kaya.
1: Menuduk.
0: Ke hei nak ko sendiri-sendiri boh. Masih ka.
1: Aunya gila. Mantu ya.
0: Tuduk pak. Ya. Ilet. Nuk yang ngaran letu nian nudih.
1: Tian apa nga suling.
0: Main apa nian nung milet. Udi milet ka.
1: Milo.
0: Bambalai dah.
1: Oke. Okay. Mankuk ya.
0: Haa.

0: Ato ko nam kabalingo ko. Nakadot Longgo ini tu mesti ginawa ko tino tinedo nandot kopusan nga nabalingo nadi ginawa ko.
1: Munguni ako da dito hinga umilo.
0: Okay. Ha? Thank you lang po nila. Sogi ka harakod mega legitar.
1: Harakod na gila.
0: Haran na gikod kya. Kon ko sogi ka sogi kya.
1: Okay.
0: Kalo-kalo kang kuri da. Maya da ginawa og titunik ka ginawa sogi. Ka maguri nando.
1: Okay.
0: Nga thank you pa nga ilanot is sabagi dat kamo yan dat salah satu kabalan tiga bakat no.
1: Dapat.
0: Kon ko kamo yan dat perlegesen kya.
1: Nao.
0: Masitid milad man patungkuso tangan ako ago. To ilanot kamo yan dat harata to ko kya. Ko basa nanta ko.
1: Dapat.
0: Dat man ta ko tila musay dat papinta lang papakita kumad tulon dahil labos dat labi-labi bod iti datan dat pagunsa ba sendiri kya gumupad ako kayla. Lagi pun dah hilad labus kya. Adi am ilan nak kantong abiat datang tanggungan dila lebih-lebih artikel itu kemudian dat apa kita tulun di media sosial am tanggungan tak kau dat apa yang tutun datang kau basanan jadi automatic na badi kejadi tak kau dat kemudian dat nunggu ada di duta kak ya duta dat Sabah jadi tu agum agum giamin tang datang kya. Adiham Nuride pasan de pasan ug kaamatan mba.
1: Kuma diozu saviabi tain sanan yoho ricuinci rendawi tabantang kaamatan bapar mamason kuma yao ngai katubian tadau tagazodo kaamatan kadang okay. Ibai mikot no duo ngopodom tu mediti do menokodong yahai
0: hilaid
1: KDCA.
0: Ditabi na ikaw, nangatan ko di Rizwin, record ko hila KDCA, datari bulan ke dua na padam turu, diti tulan diti, harakat ko di, tiket.
1: Waran lagi tiket lang, padam lima na.
0: Padam lima ringgit di, kaya, aw ba, mahal na kapirin di, padam lima, padam lima.
1: Aw nungi lah.
0: Nakadit, pamali di yun sa girit, kaya. Nah, diham rikat kau ngay diyo sa kadungat iti pialaan dat pibayhan dat nuna po at pibayhan ba iti tadaw kamatan iti suganda iti ka artike iti ka nurin di ngunduk nga daw sa misisuway ka tari bulan di?
2: Ya, yeah, misisuway iti
0: kapagulo kanta at artike kaya?
2: Kapagulo, artike
0: sugandoy?
2: Sugandoy megal dat awal ka sugandoy ya tapi yang point tetap nepenga unduk ngadau last lah
0: saringnya kepenggulu kan tuh saringan di kasari
2: oh kepenggulu saringan nih
0: pengkurat artike harus saringan ka
2: artike nggak megal lagi dat megal unduk ngadau sangat dau nih saringan nepeng dari nggak
0: mata di tadau
2: top 15 harus limun hebat peserta jadi pilihan nom gisom top 15 nom selepas diri nom pilihan pokago saringan pokago top 7 nga sekali lah ngawi
0: adiham nuridit 27 hari bulan it kedua na pada menturu hari bulan dit kinamoy di Richwin dit no
2: jadi final nare
0: ilan nare isaya kamanang untak di
2: aupo
0: di, final nare
2: final mentak dat 50 daerah lah bertanding om haru juri make ada lagi untuk ada bah
0: om saya rendah lanit daud kua kau tusen saya ke lantai
2: untuk diri lagi tapi selepas saringan top 15 om top 7 lah
0: nah, untuk dit tari bulan kedua napa dem turu melan lah
2: ya
0: tepat ya lansan dot untuk napa diam menentu sendiri cuin dan memanau dit payung papag nanti kepi ya. Alasan datu senang anu anda kesenangan anu anda kerulanan da papaindalan ya maya ditit pebehan ditit nayatan kebangsaan ka bedi kan ke pagun hitin pagun Malaysia harat harat mabi dat maniki dat pagun ya Johor ngale wilayah persekutuan Miguel
1: Putrajaya negi
0: Putrajaya Sarawak ngarek ya
2: harat KDC Sarawak
0: pinggul Kelantan enggak Kelantan
2: Kalatan Aisa Boy.
0: Kanong ko hilad Semenanjung nununo hara ni pagun.
2: Semenanjung nepo nga hara KDCA Putrajaya.
0: Putrajaya.
2: Pulau Pinang, Melaka, Klang Valley, ISO po wakil mantat ke DCI Perak lah. Tahun diti Irina apat na.
0: Ngagumu-gumu kada ko ah, kaya hit untuk ngadaw.
2: Oh, gumu untuk ngadaw. Mikan untuk ngadaw lebih 54 ya untuk ngadaw.
0: Hilat Semenanjung ngagumu negeri. Maya, mabi.
2: Oh, Perak, Pulau Pinang, Melaka, Putrajaya, Klang Valley.
0: Alaku untuk ada oke.
2: Oh, sumandakan kan.
0: Sumandakan kia. Nga alasan dat artike nga gudik semua nu kia. Akan udah kemien dat sambutan.
2: Tepat.
0: Dat gue mentulun sponsor nga gue muat kegiat ginawa dat manahak kia pegupan. Adi ham jam ke hepa dapat 5 minit 6. Pengkur apa ngap? Ponsika wala kuma di kayo lebih-lebih kuma di Tommy Penganjur tu nak lantai dat pinapanjur ti pibayan artike te ke Randawi Tawantang Kaamatan 2026 i dua tas dat papar kuma lagi di kenapa naru ngaran di sini Richwin nupi hari deh
1: Ci Asio
0: Richwin Ci Asio
1: tepat
0: harakat. Kela kami bereskina kah?
1: Au.
0: Ai, ngaran di gebi ya.
1: Au betul lah. Meres na padusun nam kadazan lah.
0: Oh. It nuridi saya giat harara dat kinadi melahing kusai ke melahing tendu.
1: Kusai.
0: Kusai. Oh. Kela melahing kusai lah memberes.
1: Melahing kusai kau lah lah.
0: Ngau pina tungkus.
1: Oh, au.
0: Pengkurai nah harap pun dat huai ni ka gudi huai ni tiu ni asing. Ngapin kurang pangga bersih kau kemadia lah kedua nak lap tak kau ganti dah tetung rebaina sundung dah tak sapa rasa mengana kali ket kesari lah minum makai talud. Ngapin kurang pah lansan dah har timpu kawago dah kepilu rumah dia lah kalu kalu om amin kemenang kawago i Richwin dah hilah om lahawan tengok kawago yau dah hitir ganti dah kan kau nandat kemudian lantai dat artike paparan tak dengan lantai layatan kebangsaan 2026 Richwin. Okay, amin gila.
1: Amin.
0: Adiham Nuridi Ponsikau Tommy.
2: Ponsikau lagi DJ tu menahak dah haiti ko siwatan
0: mahiti
2: memoyamong nogiare me rumah-rumah kan.
0: Rumah-rumah
2: lah.
0: Rumah-rumah kia. Lansan dat nu napahat di kada tanjuran teka Nuridi program dot manusia lepas dia alasan dot kenalan tersenang kia amin kia
2: amin pasti kau DJ
0: Nuridi kemudian dot kumadi Richwin lagi Nuridi alasan dot nu nepehat manu waya o iti lepas tik ya lepas tinga keenuan dot kerulanan teka kesegitan mata tuan Allah ya lidas kesari lah ya
1: amin amin
0: harat harat kuaka kemudian dat beres tetuang baino mantan diri Twin haraka
1: haraka gila
0: wamai dah
1: oke kanono tungku sai iti ko basenan toko tuokon no po zioi isai po kaago
0: nah kya kan kenapa baino nga sera po kya
1: tepat
0: kan kenapa yati nga isai
1: oh
0: nah tapi ni kau pengkur apa nga gisam na hiti timpu ta kau datang na baina tu au asukupot datang na timpu pengkur apa nga pun sikau di kayut kakal damun akadung na gaya iti sebab yapin pun sikau kumaditi dat duot kusai tawantang nakalikat da hiti konti datang na baina pengkur apa mungkin ngotak kau sinding dat katilambus datang na baina manta di Clarice John Mata ketabian tarau ka mata na sebab yapin masenang kapiak.

Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinolitonton tadaud RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada petelibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam koduo minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu Sabahan. Tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahopod tahun teman setia Anda.

0: Asanang ba?
1: Itinoh timpu montok mamurimon piswayan ta kanon tungkusan saba. Kepihondot kinolitonton tadaut RTM kumo walunahopod RTM Sabah popokito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walunahopod. Kada potolibol kesiwatan, mamurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam koduo minso sedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahopod menu sabahan. Tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM walu nahopod tahun, teman setia anda.

0: 하는 시닝 타워서노
1: Montok Popotun Boyot Titah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Serapina Saga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolombus Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijjah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponogi Kodono Pada Mesiam Zulkaidah 1440 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopino Saka Mogontong Tanak Ulan Untuk Minso Sedop Tadau Dilo Id Duno Pada Mesiam Koyonon Peserili Pogun Kampaino Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Om Loting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Ida Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Ulan Untuk Man Papanaho It Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popo Tatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisap Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popo Lombus Untuk Totuang Dilo Timpu Koisa Zulhijjah Om Kohopod Zulhijjah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemaramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekitad bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekitad tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Ito po na ikaw, pilangilangan ko di kayo. Kanadiwali nga, itit ababayan taribulan dat kaduna perimapat tulan ke lima tebental diti. Hila it Imago Shopping Mall kya. Ketipun jam ke dua sesedepan. Tit kemian dat ababayan 80 menu sabahan rasa kita warisan kita. Adia merikat kau nyampai peganakan ngawi ngedio umbalayat magisusuai bangsa ta kanan kaubasanan Sabah mantadat magisusuai etnik id isa ababayan id tumbayan ako milad mangukab di kayo reso. Adia mangatan diuna di kayo di peganakan ta malut diyo miampai dahiti da babayan diti mangayumbal magano hedat kamayan dat paginumbalan atay ka pisingumbasan gastronomi Sabah it nuridi hagumaha tradisi kobasanan nagi kamayan dat kamailaan pilangan dat antak ababayan diti. Ya teman-teman kau, sinding manta di Joslian, nipiku napa, Sabah BFM, senang kapiah.

kela kanangku. Teh milih pepesilih mulai lebih kita emulok. Antioksidan di terkawas isuang teh otomo em teh apura kepeguhup semaap di kemayon tekanan oksidatif mentok mengilak kulit lebih sikap petua. Asaru menginum teh milih pepesenang kulit tokau em kulit turus ngalebih alidas.

Ya, tapi ni kau pelangin langan kau dikayu hitit kau ya anda tawan kia pinasliwan dat nak kita aku dah hitit dat laman web rasmi dat kau pisan meteorologi Malaysia hiti tarik bulan dat ke padam turu tulan kelima diti kontak negi tarau dat ke turu tay ke suab padang napa dat suaban ngah menyebut miwaya genit hit pipir kayanan hit labus kekadayan. Megal lagi penang sesedepan medibut miwaya genit di pipir kayanan edlabus kekadayan penang tetuang megal lagi medibut miwaya genit di pipir kayanan edlabus kekadayan adia ma ke nuridit kegumuan kayanan diti rumah sam kekasuab adiham kumadi kayo itarahian dat may camping kapengkurak ya macu id bawang. Ada yang pinteng-pinteng di nakatik ya. Uwaig, teka bawang. Dit angayan di yo, angaya ping-kempingay, teka berkelah kapengkuray di sanda bawang. Macu ko na po mantangan di yun na, halimpadang. Aw mati rumasam na hirid pacuan di yung kadang-kadang dirik ya. Hirid sakit rumasam. Nga iring akain tanah di dat kamayana liud. Akan ke sokat ka daw rumasam dahirid pacuan duyum aun dah nang dat liud kia ada yang pengkura pa iti timpu-timpu di marasam diti mantok ka pinsawat-sawat at kemudian dat datan dat pengantang-antang ada yang gempi at akan datan dat ketinggaligan kia labi-labit serad miampai dat paganakan tengah anak ngawi kia adiham kinangat ako sinding dat katilambos. Sinding mentadi Datu Francis Landong Rantai Amas Sabah BFM senang kapiah.

Eh, tapi ni kau nak dekat tak nak ibang pun dengan kesalimbahan dan tetuang rebaik nak kia pun si kau dikayu hit minampai daga dari tadi kesalimbahan ni ti. Telu jam ti lembus mata di jam kesiam tetuang pa. Gisam kari ke tersemuk kena dari kata jam ke pada dua pitang tuang kia pun si kau dikayu ti lembus saya duduyo dah tu nak kadung daga dari sebab BFM. Malasan datang ang senang-senang aku ngabis senang ke kapapanahan datang nupa karaja datang mata kau pendalana dari tiga pesian diti menagi dah senangat keharapan tatuang baina senang tinipi masenang nagi kepepesikan dat sesua benda suab kia apa yang kurapa kapirubat tako kawaga de suab itin pun datmi bagal kia it kesalimbahan baras desen amyako DJOP hedonan kau dahiti. Tapi rupa kau habis suap. Ini aku apa? Bye-bye.

Kaila ka nang ko. Te, milan papasilih may labih akita amulang. Antioxidant dit akawas isuang teh otomo am teh apurang kapaguhup sumaap dit kumayon tekanan oksidatif mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaru menginum teh milad papasan ang kulit tokaw am kulit turas nga labid alidas suai kada kita labid amulok teh kiharo nagit kesenangan mentok kelidasan tokaw ketebian memaramit tadau teh sempemagunan dit ramayon mentok kedua na pada misa tulan kelima 2026.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara hanupo ngapa pekitet bebas tersenong profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara nupo ngapa pekitet tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk tuminanuduk minanahak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk mantadar TM teman setia anda.

Montok Popotumboyot Tetah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Serapinasaga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolombos Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijah Nopo Nga Ontok Min Sosodop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponogi Kodono Pada Mesiam Zulkaidah 1440 Hijrah Tongo Puruan Kuasa di Lopinasaka Mogontong Tanak Wulan Ontok Min Sosodop Tadau Dilo Id Duno Pada Mesiam Koyonon Pasarili Pogun Kampai Noh Id Balai Cerap Al Biruni Tanjung Dumpil Putatan Omloting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Id Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Wulan Ontok Man Papanaho Id Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popotatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popolombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijah Om Kohopad Zulhijah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

0: Ish, ama rasuang nu kareta. Na bombon na bahu ai haslor. Uy, katutu sono na pare itu ai. Kakulo ha, nu kareta noro. Mun sape kole ora bayar nu kareta asah no. Ali nu sino pegawai trafik rahiot na po, samanok ngahan itu rako malolo yo.
1: Pai baya ara lorong kecemasan ru kondok kapaganan amamunani. Ita kau mau beri samanon ru bala maka kuasa.
2: Kukula pakuan ampambalan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kapunan no, amsino rakukula babal pengampinan, ahilong rakukula pambalan indora ulun nakalair ahalir mayara idagang, lain haling pandulio ekon deng, amikapuyo nomor talipon, laman semak mule rakuno akau ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilongan duli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

mindalom manapakuan ra konsep talu ti pat mambali ra kukuliamos ra lom talian mangampin rungon. Tanya masalok mangkot ra inggalan ur kumpani intok ampun pangindapuan. Teliti kalo tutuluyak mambali imumuin pio tojo mulu poyo logo gayo suang am gonsoy ruku kuliamos. Tidak tamak kalo mantak kaga ralogo ondo kalo maru aru ilalain takau kalo masuku rungon gitiana ya amun mamparung ti masuang akal nilo kalo mengat kau malus ritmu no.

kapaingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap. Kampay no, manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisunan pasoyhi, soybu si zam ngatus tuong panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom sonizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagadzo, hisun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan ho habino tanak ngabi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Paluputan no tasisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisanan pasayhi, tanggungan toinsanan.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dogo Ben Jivinu dari Abal Mantad Sabah VFM. Kopogo na po nga tuho da Abal. Hang topodos doy di kahasa mamuguno do kad sakaday diesel. So isu konta tapot do kapulintahan pogun kalalahano pamanan vinakas di hobi painguhod. Kinangon na di ti Abal painggonop. Onuan dohang tapodos doit isay no po ikhasa mamaguno di kaumatan fleet card magtahob do sakaday di titumaw diesel SKDS om scheme kapanahaban sakaday tumaw toy petrol SKPS. Minabos i Montili pidagangan suang pogun om kalalahan no pagigizon datu Arimizan Muhammad Ali do babay na diti mamaso na kozo o kamontilian do manguhan atag kapotunudan kalalahan no homi na kozo id Sibo diho kalalahano toy akta kapanahaban kapotikidan AKB 1906 mga pandamiso. Yon na po nga papoy buhay do iso kalalahano di hobi atahang toy insanan om painguhod do papanaon kapanahaban om pagguhudan kampay no gontok pamagunaan diho fleet card.
1: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran. Dari segi denda

0: hukuman penjara, ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Datu Bunga ni Datu Armizan da kapabalan ke pion dot babazan menggunsup memohi babalang Malaysia KBBM Sabah de bongai budu bunga pada menom id kota Kinabalu. Nato do yo do inka tu kivau do kalalahan no au avasi begompit om kasanan de titu mau petrol om diesel doid kasanan mau guna di ho fleet card. Mama sudah kezo kepelintaan dan mengenai zuk tai mengiho kelalahan no kepenggunaan binakas di Poinguhud do mingkikit no do teguno kampanye ti pemenggunaan do batu arang i kapana kapakasan lo tilik miampai do sibo o gatang sundung aihan do kifau vaza dao daid kogingahan kinai sunon fosaihi. Minabo si kebunu vovozon montili Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dababay no kakap o kapalintaan mamabo diti sakaday day katoynaan lotilik. Pahingko po nga iti na po katanu tay taukot mantadiho nga aw po kaga tay katahib diho gatang tatapot do kapahumbusan diti katoynaan lotilik. Minabos no gisido konservato diti gatang kapanakan vinakas lotilik opiuman akozo tumantad no diho kos tay gatang do kotainan winakas lotilik ina konsabat di kozo. Minabos ida tu Dr. Joachim Diti dahi kapabalan di kapas daw do pinapotimpun lamay kaamatan nazatan uvang bofet. Kokamoy dahi kalamasan tadaw tagas o da kaamatan minabos ida tu Dr. Joachim na dadino di iho do impon do papisampu do magisus ufay tinaw om papagyot panogi do pihumagan iti na po pisampuvan om pihumagan nga impot impon kapaguhuli ti katundan om kabuon pogun pinintahang nogi disido guno kozo do maggompi diti kaubasanan guguhu moy da diti sukod vago ngavi do koin tutun do kaubasanan ngavi diho namot diho kinabasian do kaubasan guguhu ngavi diti nga ada di nogi do halata di kiguno kozo om kapamagasat diti tumumbuhoy ngavi om kasakaday panogi daid kabuon diti bogizan katumbuhusan id pagun diti. Bogisan Koperasi Id Sabah pisosomo do kanu do sakadai pono ponimpunan maza daid kausinan poin bidak mengingindapu Id Sabah. Minabawa si Montili Katundan pemohonan mengingindapu om Patsakazan Datuk Wiyuan Benedict. Kausinan poin bidak diho ignumu do solizong ringgit dapatakon daid mengingindapu ngavi baino papabazon daid koperasi ngavi di. Mihambus menong kisah kadai o kapalintahan pogun miampai do magisu supaya kinovangan kampai no o Suruhan Jaya Koperasi Malaysia o Institut Koperasi Malaysia do papahab wagu do ababazan sakadai doid koperasi ngavi Id Sabah. Minabo si Datu Iwan Benedict diti doid kinapatimpunan daw do kepada dagangan madani om pemi aban daid koperasi peganakan Haji Sari Lahad Datu Berhan. Mantan diho agazo kansanan di Datu Iwon do hobi ginumu da do koperasi ngabi mantan Sabah do kanu umampai daid tinimungan koperasi tengah fasi daid Malaysia diti. Do hapas do onom koperasi mantan pegun diti do nakanu tay nakasuang daid atus iso dari atus koperasi tengah fasi id Malaysia da tahun niti.
2: Kakal ko po, makinamaw abal id pogun.
1: Abal na po niti nga sumahimbo mantad Sabah VFM. Sanguhun ko sa ikiumul na mga param taho-taon na kita da nahonod dari bawang id iso kinaisunan pamihusapan id malangkap baru kota Belud di Kasubab Konyab. I-komanda papapanaw kapagyuman o kapangumuhigan mengungwasa vanan bomba ko iso Sufyan Aban i-natubungan pinapayho do tinan di nakito di jam koopod padumpahong minit di daungo subab ko niyap kuang habi itong atus meter mantad kinesunon kinantakan di. Nakay magon do kamantili pamontilian.

0: Kahidasan da unna pujulan kini pon o tuhun di paguhi da pinatak red bogizan polis montok hang sumusut gisom di jam ko duvo min sasadap ko niab kapagyuman SAR montok sanghun po vagu inatagak tumini hambus di ti tinimungan bomba daid kinizonon pososahi daid kinantakan di pinapanaw o kapagyuman di do maguno kalalahan no magyum daid saibaw do vaig. Ababazan dumungot ko hizaban diti komuntilian ko palintaan kinesonon o pamuhuminan KKTP izanan impon do ko palintaan pagun do minsamok duhun ngavi. Tuduvan na po ko zodiho nga mungiho do kabuhingkangan o mahal ngavi di gunoon do tayinsanan tuhun ngavi. Minabo si Montili diho datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinggisaman do minsibo tay turun padang maza diho kapanumbuhuzan di ho miyang paidakhan sanan da kanu papadampot do katainaan do kapalintaan.
1: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu, dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Natu bungan ni Datuk Dr. Muhammad Arifin da kapabalan di kahapas dioho do Tuminambuhoy di Mosogit tay Surau Asyakirin Balai Bomba om mengungumuhig tawaw om Mosogit Assalam Hongkod Polis Ubang Tawaw. Himongatus bunga padam tu tuhu hinaminan pangsapuri kapabago itinodo dahil Ubang Pangsapuri Tanjung Aru. Minabos panikon do katinanan katundan pemuhminan om kadazan LPPP Datu Ahmad Sah Awang Sahari kapanadaan do hinominon pangsaburi kapapago din na po nga pisosomo do pongo dahil timpu o 6 taon.
2: Dalam 527 rumah ini, 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Dia sekitar 350,000, 330, 320 begitulah, 290. Ini dijaga siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Minabawa si Datu Awang Ahmad Sah, piniumpangan pisakadazan dan pihatan LPPB om papabu do montok menodo do hinominon pangsapuri kapagudiho inapiangazan di tahu-tahun nakatahib. Pahingkwa po nga nambanan niho do tuminimpun diho tu sogu om pokin sianan datuhun ngavi di kakalo pahingizon dahin hinaminon di. Ina po di kalaja do meminanguzas do hinaminon di nga nakatimpun nogi di do sangian nasagaan di hobi dubongopot paganakan do minundahiw. Ahal kekuangan mongingya it Sabah kakal pokozo do memaguno kopo noguvangan paimbida kampaino o pinggisaman papapantod pamahudaan om kosiwatan belajalan dai tanganak ngavi dai kinizonon diti hang diho kiguno kozo do mengingkuang do indamaan humansan dai kepagunaan do mongingya ngavi mantadahabus do penuang di aiso pakalaja dai sikul ngavi patatong kopagun diti. Minabos Adun Tanjung Kapur Datu Ben Chong Babaino Id Sabah Kakal Oindamaan Humansan Domongingia Ngavi Mantad Semenanjung Montok Mongia Ngavi Id Sikul Daid Patutongkop Pogun. Ingko po nga hansan ni si Dodo Pahabonda O lahan balajalan Omping Hudan Diti Mongingia Daid Sumikul Ngavi Daid Kinizonon Diti
3: beli peluang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan peluang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: I Datuk Ben Chong natubungan do kapabalan Id Kudat. Apa tu da iti kalamazan bambu do poswangon do kalender do ketembuhuzan Id Sabah. Oko nopo ko kita nanday da babazan nopo iho nga babazan ko basanan iko pakito om ko pain sabat kozo do tanga ngazan om ko basanan diho do om ko pagivang panogi do ko sifatan ekonomi do kinesunon diho minabos si Adun Tulupid Datu Johnny Bon J. Kurum pinggisaman do pinggi saman da papasuang do lamai bambu doid kalender ketembusan Sabah kepakita penogi do koin buhazan di titik lupid do kini zonon ketembusan om no kozo hobi no kozo doid tahun tu membuhui Sabah do bangai bu do bangai padam tu.
4: Festival bambu dan juga keamat tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka, karena ini pelancaran festival bambu sempena melawat Sabah. Saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun depan.
0: Minabawa si Datu Johnny Bond di tiada kelamazan kinapotun nutuban lamai bambu telupid devongai bu devongai pada menom. Ia pengpusan kini ngabagu iti tuh dah bal. Hang tepedos dari dikasa mengguna do kad sekadai diesel. Saya zukon tetotepot do kepelintaan pogun kelalahan no pemanan vinakas di hobi poinguhud. Ika kan iti abal matat Sabah BFM abal no podi nganuhud di Doni Jom matat kopisan kepabelan bogizan ahal do babaino. Pinadahin dari bos kadazan di Andrew John Goninu. Salam Malaysia mendani kopi bosian.

0: し明日は会うと思います。
1: Sa panikong kapit, tutumuhan pa ko namo at namamuhis na ginavo to kiva ditiso o kapayaan dosong amin ipambuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Kadazan, manak diyo zo, kapayaan.

Kopi Vosian iso James Kandu. Kano mokinongo kosohimbaan bos karazan. Miampai DJ Ben noikot vinasi oswau tomoimo. Kano no mokinongo.

Kita tahu Hozo di Matilda Ngojun sampai Hozo Daudo Agung Agung Kuyu Ura. Oh, nukum Hozo di ti. Kita tahu tapi naik kongabi. VFM, naik kat binasi.